0: masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan peralatan,
9: mulai dari helikopter yang juga terjombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
8: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Dan insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
8: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
8: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan korupsi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi.
8: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
8: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personel TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Apmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan masih bersama saya Ari, masih akan terus menemani Anda sekalian di siaran ya pada pagi hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Alas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broking Pagi Ini. Broking Pagi Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro1 RRI Merauke. Broking Pagi Ini.
1: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di saat ini, dan sudah di pukul 10 lebih 8 menit. Nah, pendengar, di pagi hari ini di program Pengaruh Utamaan Gender, dan tentunya di pagi hari ini beragam informasi terkait upaya pemerintah, organisasi dan komunitas dalam memastikan kaum perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang sesuai dan layak, pendengar. Ya, tentunya informasi-informasi ini yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di program Pengaruh Utamaan Gender di pagi hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan pendengar, ya kali ini kami berbagi informasi untuk Anda. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengapresiasi program gerakan Bapak Seneng Momong Anak di Solo, pendengar, yang digagas pemerintah Kota Surakarta. Ya, program ini dinilai mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan serta memperkuat kesetaraan peran orang tua dalam keluarga. Ya, dia menegaskan pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Pembagian peran tersebut dinilai penting untuk mewujudkan kesetaraan gender serta menciptakan keluarga yang harmonis dan suportif. Ya, dia menilai gerakan Gasmas dapat menjadi contoh daerah lain ya dalam mendorong keterlibatan aktif ayah mengasuh anak. Dan dia berharap program ini berkembang menjadi gerakan sosial berkelanjutan, bukan sekedar kegiatan seremonial pemerintah daerah, pendengar. Sementara itu, Wali Kota Surakarta menilai keterlibatan ayah dalam pengasuhan penting mendukung tumbuh kembang anak. Kehadiran ayah juga berperan membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi generasi muda yang tangguh. Ya, menurutnya kehadiran ayah dalam keluarga dapat membangun hubungan yang lebih terbuka dengan anak sehingga menciptakan keluarga yang harmonis dan rukun. Selain itu, program ini ya pemerintah Kota Surakarta juga meluncurkan Ruang Bersama Indonesia secara serentak di 54 kelurahan, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, di mana Menteri P3A ya dorong kesetaraan gender dalam pengasuhan anak.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget. Lihat nih. Mana
0: kakek bisa masih
1: gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

melalui kompetensi, ya perempuan juga perlu memahami persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sebelum menyampaikan pendapat. Menurutnya pendapat perempuan tidak cukup hanya disampaikan dengan keberanian. Pendapat tersebut harus memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman terhadap persoalan di lapangan. Oleh karenanya, perempuan perlu terus menggali ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kapasitasnya. Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan perempuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi. Dia juga mendorong perempuan berani menyuarakan kepentingan dan kebutuhan yang dihadapinya. Ya, suara perempuan yang penting dalam perencanaan pembangunan dan berbagai proses pengambilan keputusan, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan masih akan ada informasi-informasi lainnya, tetaplah di program Pengaruh Utama Gender di siang hari ini.

paspor, dan visa. Dua dokumen penting yang selalu kita dengar saat ingin berpergian ke luar negeri. Tapi, apa sih sebenarnya perbedaan kedua itu? Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara asal. Berisi identitas diri seperti nama, foto, tanggal lahir, dan kewarganegaraan. Paspor berfungsi sebagai tanda pengenal internasional yang menunjukkan bahwa Anda adalah warga negara yang sah dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara Anda saat berada di luar negeri. Sementara itu, visa adalah izin masuk yang diberikan oleh negara tujuan. Visa menunjukkan bahwa Anda telah mendapat persetujuan untuk masuk, tinggal, atau bekerja dalam jangka waktu tertentu di negara tersebut. Bentuknya bisa berupa stiker, cap, ataupun dokumen digital, tergantung

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, kali ini kami kembali berbagi informasi. Ya, keterlibatan perempuan di ruang publik terus menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, budaya patriarki masih menjadi tantangan dalam mendorong partisipasi perempuan secara lebih luas. Ketua Forum Keadilan dan Kesetaraan Gender mengatakan keterlibatan perempuan terus meningkat. Perkembangan itu terlihat mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Ya, meski begitu peningkatan tersebut dinilai masih jauh dari harapan karena adanya kendala kultural. Menurutnya nilai patriarki masih menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan lebih dekat dengan ranah domestik. Ya, pandangan ini dapat membuat perempuan ragu mengambil kesempatan untuk tampil di ruang publik. Sebagian perempuan juga merasa kurang percaya diri dan menganggap kompetensinya belum cukup, dan dia menilai kondisi ini perlu diperbaiki melalui edukasi dan perubahan pola pikir masyarakat. Perempuan juga perlu didorong agar berani mengambil kesempatan untuk berkontribusi di ruang publik, dan dia berharap dukungan lingkungan sosial semakin kuat untuk menciptakan ruang yang setara bagi perempuan. Pendengar, ya itu dia ya informasinya untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar hiburan lagu-lagu ya, masih coba kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Saudara Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ya, peningkat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah dipukul 11.25 menit. Dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ya siaran kami mulai dari pagi hingga saat ini. Dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus,
0: konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kamu mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: lockout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
0: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih muka kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

BRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siap.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
2: Nana, sebelum ni agak mendi papai babai nono yo. Acak sen ni nama di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, kayak ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf, bu. Bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh. Lihat tadi.
3: Dijawab, kon hak gue kena.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Gatier.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

tanggal 24 Agustus Hari Televisi Republik Indonesia. TVRI, singkatan dari Televisi Republik Indonesia, adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik bersama Radio Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia, mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia hingga tahun 1989 ketika televisi swasta pertama didirikan. TVRI berdiri pada 24 Agustus tahun 1962 berdasarkan SK Menpen RI nomor 20 garing SK garing angka Romawi 7 garing 61 ditandai dengan siaran perdana Asian Games ke-4 di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Pembangunan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah kala itu, kawasan Kompleks Olahraga Senayan, Kampung Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa, dan Bendungan Hilir. Serta pembangunan jalan baru, yaitu Jalan MH Tamrin, Gatot Subroto, Jembatan Semanggi, hingga TVRI, guna menunjang kebutuhan penyiaran turnamen.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang bagi Anda sekalian pendengar di kebersamaan siang hari ini. Informasi dan juga hiburan yang tentu masih akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Terlebih khusus di rangkaian Merauke siang ini akan berlangsung sampai Merauke sore ini, edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan tentunya program acara musik tradisional dan juga budaya akan mewarnai ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital bersama Pro 1 RRI Merauke. Kita di program musik tradisional.

Tradisional dan budaya, satu lagu daerah sudah Anda dengarkan dengan judul Ati Marudani. Dan kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan profil dari daerah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Tepatnya adalah mengenal lebih jauh profil dari suku Bugis. Ya, ini akan menjadi topik pembahasan kita dalam program musik tradisional dan juga budaya.

Ya, dan suku Bugis adalah salah satu kelompok etnis dan budaya terbesar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah tradisionalnya mencakup kabupaten seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Baru, Sinjai, Luwu, serta Kota Parepare dengan pusat kebudayaan yang menjunjung tinggi kehormatan diri dan juga tradisi maritim. Iya, wilayah dan geografinya untuk Anda ketahui, sebagian besar wilayahnya berada di berada di dataran rendah yang subur, lembah serta pesisir Teluk Bone dan Selat Makassar. Mencakup kabupaten utama penutur bahasa Bugis seperti Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang. Kemudian juga untuk wilayah Baru, Sinjai, dan Luwu. Iya, dan terdapat pusat perkotaan penting seperti Kota Parepare dan kedekatan historisnya dengan budaya Makassar. Kita akan mengenal lebih dulu untuk asal-usul dan juga latar belakangnya ya. Ya, yang berkaitan dengan suku Bugis.

Ya, untuk Anda ketahui ya, berkaitan dengan suku Bugis ya, yang mana merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara 3 kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan bersama dengan suku Makassar dan juga Toraja. Sulawesi Selatan terletak di bagian barat daya Pulau Sulawesi, pulau terbesar ketiga di Indonesia, dan pada tahun 1605 suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke agama Islam. Meskipun iya, dan juga perlu diketahui ya, untuk suku Bugis sendiri ya, populasinya diperkirakan tuh sekitar 6 juta jiwa dan mencakup 2,5% dari total penduduk Indonesia. Dan secara historisnya suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan juga perantau yang ulung. Dan selama beberapa abad mereka telah menjelajahi dan menetap di berbagai wilayah di Nusantara ya, termasuk juga di Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, serta daerah lain yang menjadi tujuan migrasi besar-besaran sejak abad ke-17. Ya, ini terkait dengan populasi dan juga peradabannya ya, tentunya di tahun 2026 ini sudah semakin berkembang ya dari jumlah yang baru saja Anda dengarkan informasinya. Ya, lalu juga kita ketahui terkait dengan asal-usul dan juga latar belakangnya daripada keindahan dan juga keunikan dari suku Bugis sendiri ya. Ya, penduduk paling awal di Sulawesi Selatan kemungkinan berhubungan dengan manusia Wajak yang berasal dari ras Proto-Australoid ya, dan beberapa artefak serpihan ditemukan di lembah sungai Walanae dan Maros yang diperkirakan berasal dari 40.000 hingga 19.000 sebelum masehi. Ini di kebudayaan pemburu-pemburu di Sulawesi Selatan ya, dikenal sebagai budaya Tualayan yang didasarkan pada penggunaan alat berupa bilah, kemudian serpihan dan juga mikrolit. Mereka mungkin berasal dari ras Melanesoid dan juga atau Australoid ya, sehingga berhubungan dengan populasi kontemporer di wilayah Australia, Papua Nugini atau Australia. Pada tahun 2015 ya, untuk informasi berikutnya adalah kedatangan orang-orang dari Austronesia ke Sulawesi Selatan ini membawa perubahan signifikan dalam sejarah wilayah tersebut ya. Diperkirakan bahwa mereka tiba sekitar 4.000 tahun yang lalu, membawa serta teknologi bercocok tanam, kemudian perahu layar, serta sistem sosial yang lebih kompleks. Dan orang Austronesia inilah yang kemudian berbaur dengan penduduk asli dan menjadi nenek moyang langsung suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk juga suku Bugis. Ya, migrasi dan penyebaran budaya mereka memiliki dampak besar terhadap perkembangan bahasa, kemudian budaya, serta struktur sosial dan juga wilayahnya. Lalu kita beralih ke informasi berikutnya lagi nih ya, berkaitan dengan pertumbuhan kerajaan Bugis, kemajuan aktivitas perdagangan antar pulau dan meningkatnya interaksi dengan jalur sutra maritim ya, kemungkinan merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kemakmuran ekonomi bagi beberapa komunitas utama di Sulawesi Selatan. Ya, periode antara tahun 1200 dan 1600 ini menyaksikan perubahan radikal dalam landscape politik Semenanjung Selatan dan Sulawesi. Iya, dan juga perdagangan di Sulawesi Selatan didasarkan pada ekspor barang langka, sebuah usaha yang dengan mudah dikuasai oleh kelas pemerintahan eksklusif. Struktur administrasinya cukup dasar, sebagian besar kerajaan bagian ya,
Ya, sebagian besar kerajaan bagian berbentuk kepemimpinan lokal yang kecil. Dan populasi yang kecil sudah memadai untuk membantu elit dengan penyediaan makanan, kerja fisik, dan juga bantuan militer untuk menjaga kemerdekaan kerajaan mereka pada saat itu. Lalu kita beralih, ya itu sedikit ya, terkait dengan pertumbuhan kerajaan Bugisnya, kemudian asal-usul dan juga latar belakang. Kita beralih ke informasi berikut ya, untuk Anda ketahui terkait dengan suku Bugis ya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Ya, transformasi perdagangan dan juga emigrasinya ya. Salah satu dampak besar setelah penaklukan ya Makassar adalah perubahan dalam desain navigasi dan rute emigrasi di antara masyarakat Sulawesi Selatan. Pelabuhan kosmopolitan Makassar menjadi titik awal maritim yang krusial, tidak hanya bagi orang Makassar tetapi juga bagi orang Bugis yang mencari kekayaan dan juga ketenaran di Kepulauan Barat, karena Belanda memberlakukan pembatasan berat untuk akses mereka ke kepulauan rempah-rempah di wilayah timur. Ya, dan juga secara bersamaan selama akhir abad ke-17 dan abad ke-18 muncullah periode transformasi yang ditandai dengan pendirian jaringan perdagangan laut yang penting. Migran yang ambisius terlibat dalam usaha luar negeri yang berani. Dan juga untuk kontribusi pada kebangkitan bertahap kelas menengah pedagang yang kemudian memegang posisi penting dalam masyarakat Bugis. Lalu untuk bahasa dan dialeknya nih ya, bahasa Bugis merupakan bagian dari keluarga bahasa Austronesia. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa utama di belahan barat daya Sulawesi bersama dengan Makassar, kemudian juga Toraja, dan nama Senrempulu dan Mandar. Dan bahasa-bahasa ini secara kolektif termasuk dalam bahasa Sulawesi Selatan. Iya, penutur bahasa Bugis yang mana dominan di sebagian besar kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Bone, Sopeng, Wajo, Sindra, Pinrang, Baru, Sinjai, dan juga Parepare. Lalu di wilayah Bulukumba, Pangkep, dan Maros, populasi penduduk terbagi antara desa-desa penutur Bugis dan Makassar. Masing-masing desa mempertahankan identitas bahasa mereka sendiri-sendiri. Dan batasan bahasa yang serupa juga terlihat di kota-kota pesisir barat Laut Pinrang ya, di Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Polomas di Sulawesi Barat, yang merupakan area transisi antara wilayah budaya Bugis dan Mandar. Ya, berada di pinggiran antara Bugis Toraja, orang Masenrempulu yang mencakup kelompok Duri Enrekang, Maiwa, dan juga Malimpung. Dari Enrekang dan Utara Pinrang, serta penutur dari Luwu juga kadang-kadang dianggap dan diterima sebagai subkelompok dari keluarga Bugis karena tradisi dan juga afiliasi agama yang sama. Secara budaya, mereka membentuk kontinum antara orang Bugis dan Toraja. Secara linguistik, bahasa itu bahasa ibunya, bahasa ibu Masenrempulu dan Rae umumnya lebih dekat dengan bahasa Toraja. Ya, dan meskipun terdapat beberapa perbedaan antara ekspresi lokal dan juga dialek, varian-varian bahasa Bugis kecuali untuk Masenrempulu dan juga untuk ini kalau jika dipertimbangkan ya, umumnya tetap memiliki tingkat kesalingpahaman yang tinggi satu sama lain. Namun dalam masyarakat Bugis utama adalah praktik yang diterima untuk membedakan diri mereka secara regional dan juga budaya berdasarkan lokasi kerajaan tradisional dan juga leluhur mereka. Ya, itu sedikit informasi yang berkaitan dengan bahasa dialeknya yang mencakup budaya. Lalu kita akan beralih ke informasi lain lagi untuk Anda ketahui yang berkaitan dengan suku Bugis di Provinsi Sulawesi Selatan ya.

Informasi berikutnya lagi ya, berkaitan dengan suku Bugis ya. Oke, dan kali ini masih berkaitan dengan budaya ya. Oke. Yang mana ini berkaitan dengan adat istiadat dari pakaian, tekstil, dan tradisi menenun ya. Dalam budaya tradisional Bugis Makassar, tekstil dan pakaiannya dihormati serta memiliki tempat khusus dalam masyarakat secara historis. Warna dan motif yang dikenakan oleh pemakainya memiliki indikator penting dan berfungsi sebagai simbol penentu dari identitas, usia, dan status seseorang. Istilah daripada baju bodo sendiri berasal dari bahasa Makassar ya, yang diterjemahkan sebagai pakaian pendek. Sebaliknya, dalam bahasa Bugis, pakaian itu juga dikenal sebagai waju toko dan waju ponco sebagai tunik dengan lengannya pendek, dan pakaian ini biasanya dipadukan dengan sutra atau sarung tenunan. Pakaian ini berasal dari abad ke-9 mengikuti pengenalan kain muslim oleh para pedagang asing ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Sulawesi Selatan. Iya, dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan tradisi kulinernya ya. Masakan Bugis juga merupakan bagian penting dari warisan mereka, meliputi berbagai gaya kuliner dan juga resep yang diasosiasikan dengan masyarakat Bugis. Ya, masakan ini memiliki banyak kesamaan dengan tradisi daripada gastronomi yang ada di sekitar Makassar, Mandar, dan Toraja. Banyak hidangan yang berkembang secara lokal di Pulau Sulawesi dan fokus pada bahan-bahan asli, sementara yang lainnya menunjukkan pengaruh luar yang lebih kuat dan juga disesuaikan dengan selera lokal. Teknik memasak asing dalam masakan Sulawesi Selatan dapat dinilai dari adopsi jalangkote ya. Pai kecil yang digoreng yang diadopsi dari Portugis pada isian, dan juga isian jalangkote biasanya terdiri dari bihun. Ini menunjukkan pengaruh Tiongkok, dikombinasikan dengan irisan sayuran, terus kemudian telur rebus dan daging cincang. Sementara itu elemen India terlihat juga dan ditujukan dalam hidangan lokal seperti gagape, kemudian topa lada, dan juga juku palomara. Oke, ini terkait dengan tradisi kulinernya ya. Dan tentunya masih banyak sekali ya hal menarik yang bisa kita dapatkan dari profil suku Bugis sendiri. Sosial dan budayanya berpegang teguh pada nilai daripada sirina pese, harga diri, kehormatan, dan juga solidaritas kemanusiaan. Aksara sastranya memiliki aksara tradisional Lontara serta epos sastra terpanjang di dunia, yakni naskah kebudayaan kuno La Calico. Ya, sistemnya untuk mengenal tatanan sosial tradisional yang mencakup 5 identitas gender ya. Ya, itu beberapa hal yang kita ketahui ya dari suku Bugis menjadi profil dalam program acara musik tradisional dan juga budaya hari ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Kembali mencatatkan namanya di papan skor, hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hazelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hulzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
1: Sementara Jack Hazelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
1: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan. Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because you score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkini?
7: Ya, baik, pendengar. Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Anju, Lanut Tni Angkatan Udara, Pos Mangur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 41 juta kita sudah siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, berarti juga untuk tambahan dari kapal ekonomi.
8: Kemarin di sama presiden kami menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, beberapa bombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api dan tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Eskavator.
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk
9: ya.
8: Perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
6: usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Ham, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cucice di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Lionel Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up piece. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Lionel Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat,

0: dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tanggal 24 Agustus, Hari Televisi Republik Indonesia. TVRI, singkatan dari Televisi Republik Indonesia, adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik bersama Radio Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia, mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia hingga tahun 1989 ketika televisi swasta pertama didirikan. TVRI berdiri pada 24 Agustus tahun 1962 berdasarkan SK Menpen RI nomor 20/SK/Angka Romawi 7/61 ditandai dengan siaran perdana Asian Games ke-4 di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Pembangunan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah kala itu, kawasan Kompleks Olahraga Senayan, Kampung Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa, dan Bendungan Hilir, serta pembangunan jalan baru yaitu Jalan MH Tamrin, Gatot Subroto, Jembatan Semanggi, hingga TVRI guna menunjang kebutuhan penyiaran turnamen.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Okay. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pendengar untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini ya, dan juga tentunya untuk seluruh rangkaian informasi dan juga hiburan Pro 1 RRI Merauke. Selesai tadi Anda juga sudah mengupdatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Waktunya untuk segmen hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang akan menemani Anda semua sampai nanti di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, Anda boleh request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di jalur telepon 0971-333-0745 ataupun juga boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-75-112433. Ya, untuk segmen hiburan Pro Dangdut saat ini di jalur telepon yang sudah berdering. Kita telepon, kita terima dulu penelpon yang pertama ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Dinsu.
0: Wih, tumen-tumenan sekali jadi penelpon pertama ya.
1: Kenapa udah stay tune dari setengah dua tadi?
0: Luar biasa sekali ya. Ini jadi pemecah rekor gitu ya. Bisa langsung saya abadikan momen ini jadi penelpon pertama.
1: Iya, tadi ada yang bertahan, tapi gitu. Masih belum diangkat kan, masih belum diangkat. Sayang banget kok. Kalau saya sih yang jadi orang itu, mendingan dimatiin dulu deh kan, gue juga. Karena aku udah pernah sama Mbak Deci di siang, nggak langsung diangkat ternyata. Aku bertahanin loh mati.
0: Oke, siap. Sudah mulai tahu strateginya nih ya.
1: Ya, jadi buat pendengar biar tahu aja rahasia.
0: Asik.
1: Itu kalau baru segmen pertama ya, tapi kalau di video kedua ketiga nih langsung diangkat kok sama Mbak Desi, tenang aja. Cuma di awal aja.
0: Iya, betul. Oke, baiklah.
1: Ya, biar pendengar juga nggak susah maksudnya. Ya, okay. Kenapa Mbak Desi?
0: Gimana kabar hari ini di Minahasa?
1: Kalau kabar saya pribadi sehat, tapi kalau cuaca masih panas terik. Mbak Desi udah masuk ke 51 hari ya, hari
0: ke-51. Ke hari 51 tanpa bolong satu hari hujan atau mungkin setengah hari begitu enggak ada sama sekali ya.
1: Tidak ada setitik pun air ya.
0: Siap. Yang penting jangan air mata juga yang ikutan ya.
1: Iya, jangan.
0: Oke. Bang Tanjudin, gimana siang hari ini? Sudah makan siang apa belum nih? Sana sudah mau jam 2.
1: Pukul 2. Jam 1 ya waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia Timur.
0: Yes, betul sekali.
1: Ya, mungkin makannya setelah ini Mbak Dita.
0: Setelah ini, baiklah. Yang penting jangan
1: setelah
0: sampai
1: telepon, ya, bukan. Ya, kalau telepon bukan selesai acara ya, nanti lama lagi jam 2, jam 3 atau 5.50.
0: Baiklah, lagunya siapa yang mau direquest untuk hari ini, Pro Dangdut?
1: Mbak Deci, gimana kabarnya dulu?
0: Kabarnya baik. Masih kabarnya sama, baik sekali.
1: Iya. Terus udah makan tadi ya? Sudah.
0: Sudah langsung bisa siapkan.
1: Iya, tadi malam mau nanyain Mbak Deci masih siaran siang, tapi kayaknya iya deh, lupa juga kan, ternyata iya.
0: Iya dong, harus. Iya. Harus masuk siang.
1: Oke. Okay. Ya, huh? Itu si Malakama, Pak Dici.
0: Si Malakama yang nyanyinya siapa? Vita Pia ya, atau?
1: Bukan, ya versinya pria dari Putra Awi.
0: Okay, baik. Yang versi cowok yang nyanyi ya?
1: Iya, Putra Awi sama cowok. Putra pasti dia udah keluar lah, Putra.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.

0: ini lagunya spesial untuk menyemangati juga Bang Najudin hari ini aktivitasnya full.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja di yang lagi mendengarkan siang hari ini, jangan lupa makan siang yang belum, yang sudah makan siang jangan makan lagi, selamat beraktivitas. Kayaknya kan agak lebih kalau yang belum jangan lupa, tapi yang udah gimana dong? Tapi tetap nanya, yang udah ya jangan makan lagi ya, selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Siap.
1: Terus yang pendengar mungkin ya supaya waktunya itu ya, meskipun Mbak Deci ya cuma nerima 6 ya, pasti nggak bakal kurang, nggak bakal lebih. Lebih baik kita salamin aja yang masih aktif ya. Ada beberapa yang mungkin udah nggak aktif, kasihan juga disalamin, mereka juga nggak dengar gitu.
0: Oh gitu, ya. Oke, baiklah. Ya,
1: jadi demi menghemat waktu. Oke deh buat Mbak Deci-nya jaga kesehatan.
0: Okay.
1: Kita ketemu lagi hari Kamis ya malam ini.
0: Betul hari Kamis malam.
1: Ya, oke deh. Makasih Mbak Deci dan
0: sama-sama. Terima kasih
1: siang.
0: Juga.
1: Sampai jumpa,
0: sampai jumpa lagi. Bye bye buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung untuk siang hari ini. Selamat menjalankan semua aktivitasnya ya. Semoga lancar hari ini. Oke, kita ke penelpon berikut lagi dari Minahasa. Kita kemana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo juga nih, suara-suara semangat kayaknya baru habis selesai makan siang kah?
2: Ya, tentu sudah.
0: Berarti tebakan saya betul dong?
2: Tebakan apa?
0: Tebakannya kalau sudah makan siang gitu loh, sudah selesai atau belum?
2: Iya, sudah.
0: Oh, sudah. Ya. Baiklah, benar dong tebakan saya, Bang Luhut.
2: Iya.
0: Mau request lagu dangdutnya siapa untuk siang hari
2: ini? Yang ini dulu, yang dari Melinda.
0: Melinda yang mana?
2: Galau.
0: Galau?
2: Iya.
0: Oke, Melinda Galau.
2: Iya.
0: Saya carikan dulu, silahkan Bang.
2: Misalnya pertama,
0: sapa salam. Oke.
2: Silahkan juga, silahkan semangat. Terus buat Pak Freddy, Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernard, Bang Amda Yusuf, Bang Sita Mami, dan Bang Iwan. Ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Jaya. Terus ada juga Puja, Ibu Putri, Ibu Titi, Mama Ines. Ada Mama Rimba, Puja, Ibu Ani, Ibu Mas Lia. Ada Bunda Ima, Ibu Farida, Bunda Talia, Ibu Jati. Dan buat semuanya saja lah yang lagi pantau di malam. Itu juga Bang Putra Tengah sama Bang Lei. Iya, ada lagunya?
0: Galau Amelia.
2: Ada kan?
0: Kayaknya atau gak ketemu. Kayaknya mungkin pernah penyanyi lain gak apa nih?
2: Ya udah, kalau gak ketemu ganti aja lah.
0: Okay.
2: Daripada kamu siapa nyarinya.
0: Pinter dong kalau kayak gitu ya.
2: Iya, harus dibicarakan.
0: Kan nggak mungkin saya ada. Kan nggak mungkin saya tinggalin studio terus saya nyari gitu kan. Hey Amelia, iya. Di mana kamu yang galau gitu. Tolong hampirin Bang Luhut di Tapanuli, dia lagi galau, makanya request lagu galau.
2: Itu cuma lagu, aku nggak galau.
0: Iya, dengan cuma tebak-tebak saja, tebak-tebak lucu lah berhadiah. Oke, okay, lagunya siapa coba kalau gitu penggantinya?
2: Yang kalau lagunya yang ini saja lah. Kalau yang dari Dewi Persik saja.
0: Dewi Persik yang mana?
2: Indah Pada Waktunya.
0: Oke, okay, baik, itu saja kalau, Bang Luhut.
2: Iya, kalau itu pasti ada ya kan?
0: Iya, itu lagu lama itu.
2: Iya. Oke, okay, biar bercepat ketemu nyarinya. Oke. Okay.
0: Pinter sekali. Sama-sama. Terima kasih. Oke, bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut yang sudah mampir ke sini di hari Senin ini ya. Oke, awal untuk semua aktivitas kita kerjakan kembali di minggu berjalan. Dua lagu dangdut sudah di request, kita dengarkan dulu. Sambil Anda yang mau gabung di Pro Dangdut setelah dua lagu ini ya. Oke, selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut. gendut adalah kita.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Segmen hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ada lagi
0: tuh. Iya, terima kasih sudah bergabung. Ibu Tri, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat, Mbak Desi. Ya. Mbak Desi, bagaimana?
0: Kabarnya puji Tuhan sehat, walau ada agak seret-seret lehernya.
3: Oh, berarti itu masuk apa nih? Karena debu ya?
0: Nggak tahu. Mungkinkah bisa jadi kemungkinan. Tadi Ibu Tri suaranya di awal kecil, jadi saya halo-halo lagi dulu. Oh ternyata
3: ngobrol.
0: Sudah kembali normal.
3: Sekarang sudah normal.
0: Sudah. Aman.
3: Iya. Oke, Mbak Deki, saya mau request lagunya Anis Marcella.
0: Anis Marcella yang judulnya apa?
3: Judulnya Abang Sayang.
0: Oke, baik. Ada di samping itu.
3: Abang Sayang lagi di luar.
0: Oh, itu.
3: ada di apa? Di dekat-dekat pohon mangga. Ada cari angin. Karena panas Mbak Desi di sini.
0: Oh, di luar panas sekali ya?
3: Iya, dari pagi sampai sekarang panas terus, tapi mudah-mudahan sore, mudah-mudahan hujan kak. Tinggal menunggu hujan ini.
0: Itu sudah iya. Betul sekali.
3: Kita menunggu hujan, mudah-mudahan sebentar malam Tuhan memberikan hujan kepada
0: Amin.
3: Kita. Karena begini Mbak Desi, saya tuh di rumah tidak kekurangan air ya, tapi ada 3 sumur saya. Tapi kasihan yang lain-lain yang sumurnya kering.
0: Yes,
3: terutama petani-petani ya. Kita ya di apa lokasi yang sedang menunggu air untuk tanam padi, semoga apa berhasil. Kita sebagai pembeli beras kan kita harus mendapat yang lebih baik di petani kita gitu.
0: Betul sekali. Oke, lagunya tadi dari Anna.
3: Anis Marcella.
0: Oh, Anis Marcella. Oke, silakan.
3: Bukan Anis Matovani, tidak, ini Anis Marcella.
0: Siap. Oke.
3: Oke. Kirim dulu ya untuk Mbak Desi yang sedang bertugas. Semoga Mbak Desi juga selalu sehat. Ini untuk Pak Judin ya. Pak Judin, kalau tanya sama Mbak Desi sudah makan atau belum. Kalau Mbak Desi belum makan, kirim dong makanannya.
0: Nanti Bang Tony jawab.
3: Main-main saja ya.
0: Bang Tony ya, jawab. Nah. Oke, baik, siap. Dikirim ini, tapi bahan mentah.
3: Iya. Bahan mentah jangan, bahan basah ya, bahan mentah saja. Karena kan jauh. Karena jauh, kalau bahan basah nanti busuk di jalan. Bahan mentahnya saja. Ini main-main saja ya Mbak Desi ya, jangan tersinggung. Atau Tajudin ya, yang marah karena saya dengar juga Tajudin suka bercanda. Jadi kita bercanda-bercanda di area Mbak Tajudin. Dan juga untuk Mama Ines dan Bang Christian, semuanya sehat. Dan juga keluarga besar saya di Jalan Hindun, Bude Ike bersama keluarga. Dan Pak Detio, Bude Emi juga. Dan mas-mas yang di SP4, SP5, semuanya sehat. Dan juga Ibu Siti, serta Pak Bernard dan juga Pak Norki dan Bang Hasan Lalo, semuanya sehat. Dan juga untuk di luar ya, Bang Luhut dan Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, dan tak lupa juga Ibu Natalia di Toli-Toli, semuanya Ibu Natalia selalu sehat bersama anak cucu di Toli-Toli. Mbak Desi, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih Mbak Desi, selamat siang. Dangdut adalah kita. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Seringgo.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung ke sini, Ibu Utri dan keluarga, sehat selalu. Dan ditunggu lagu yang sudah di request. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Sintel.
0: Dari?
4: Sintel.
0: Dari Sulsel.
4: Iya.
0: Oke, Bang, siapa lagi namanya?
4: Asri di Sulawesi Selatan.
0: Betul, Bang Asri. Aduh. Saya ingat
4: apa kabar,
0: Mbak Aris. Kabar baik, Bang Asri. Bagaimana di Sulsel?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat semua.
4: Ya, sehat.
0: Amin.
4: Cuaca juga panas.
0: Oke, panas sekali atau panasnya masih malu-malu tuh?
4: Mali, oh ya, kayaknya masih kemarin. Agak-agak
0: tengah-tengah ya?
4: Lah, timbang. Karena ada angin, ada anginnya juga tuh, jadi imbang panasnya.
0: Oh iya betul, jadi semua sama rata gitu ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Oke, Bang Asri mau request lagu dangdutnya siapa ini?
4: Mau request lagunya, kalau penyanyinya saya lupa.
0: Judulnya?
4: Judulnya Aku Memang Suka Janda.
0: Oke, saya carikan dulu ya.
4: Iya.
0: Semoga dapat lagunya. Oke, silahkan sapa salam dulu.
4: Kirim salamnya ada Bang Freddy, semoga sehat selalu. Yang baru lewat juga siapa ya? Salam
0: Ibu,
4: kenal.
0: Ibu Utri.
4: Iya, salam kenal dari Ibu Utri. Ada Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, apa kabar? Ada Bang Andi di Batam, Tedin dari Bogor, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Hanya buat semua-semuanya saja, terusnya dari Merauke tanpa terkecuali. Lagunya ada?
0: Masih dicari, tapi Abang Asri mungkin bisa pilihan lagu lain selain ini ya, supaya saya bisa pilih salah satu kalau dapat ya.
4: Mawar Putih aja.
0: Mawar Putih
4: siapa? Dari Inul Darvista.
0: Oke, saya carikan dulu yang pertama ya, kalau ketemu saya putarkan. Oke, baik.
4: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
4: Bang Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih kembali buat Bang Asri di Sulawesi Selatan, tepatnya di Luwu Timur ya. Oke, kita akan dengarkan dua lagu dangdut yang sudah di request sama Ibu Utri di Senggo Merauke dan juga Bang Asri di Sulawesi Selatan ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Kita ke penelpon berikutnya lagi, mendengar di segmen hiburan Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, dari Semangga, bukan?
1: Iya, betul.
0: Betul sekali, dengan ciri khas suaranya yang kalem lembut ya. Mama Rimba, bagaimana siang hari ini? Sudah makan siang kah belum?
1: Sudah, lagi puasa jadi.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Bopon ini panas jadi.
0: Lagi panas?
1: Panas ini dari pagi.
0: Iya, kayaknya tadi ada informasi dari selingkuh juga bilang katanya panas siang hari ini di luar.
1: Iya,
0: berarti merata sampai ke Semangga ya?
1: Iya.
0: Oke, Semangga satu, request lagunya siapa ini?
1: Lagunya Mansur S ya.
0: Yang mana?
1: Terserah Mbak saja.
0: Oke, pokoknya yang nyanyi Mansur S ya. Silahkan, sapa salamnya.
1: Ya, terutama untuk keluarga besar Semangga satu tanpa kecuali. Marga Mulia juga tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing. Ya, tidak panjang lebar lah, dari Sabang sampai Merauke. Yang tadi juga ada Senggol Mama Rimba. Mama Rimba kembalikan lagi ya. Selamat berbahagia bersama keluarga.
0: Oke, baik. Sama-sama buat Mama Rimba di Semangga satu yang sudah gabung untuk siang hari ini. Selamat beristirahat bersama keluarga ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Tengah di Fafa.
0: Woi, baru nongol lagi Putra
2: baru
0: Tengah.
2: Baru nongol, betul.
0: Kita baru ketemu di udara hari ini ya.
2: Betul.
0: Oke, kabarnya Fafa hari ini apa nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik selalu.
0: Amin.
2: Sehat juga, cuaca juga panas-panas siang. Kalau malam lagi dingin-dingin.
0: Oke, kayaknya masih hampir sama kita sebagian besar di wilayah Papua ya.
2: Betul, sama-sama.
0: Oke, lagunya siapa ini Putra Tengah mau request?
2: Aduh, siang-siang tidak semua laki-laki saja sudah lewat.
0: Yang nyanyi siapa yang mau didengarkan?
2: Leo Waldi.
0: Oke, baik, silahkan. Sapa-sapa.
2: Oke, salamnya Mbak, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, ada Pak Freddy Putri, ada Bunda Natalia, ada Bang Luhut, ada Ibu Ani di Nado, ada Mbak Puja, ada Ahmad Irwan juga, ada juga Bang Yunus, ada juga Bang Ucan. Bintang Pratama juga, Mas Lia, dan juga semua yang ada di Merauke, semuanya juga mana saja berada, selamat siang, selamat siang selalu, dirangkul saja Mbak Desi dari Akan.
0: Okay.
2: Semoga terhibur.
0: Amin.
2: Dan juga salam kompak. Oke, terima kasih Mbak Desi, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih buat Putra Tengah, sehat selalu bersama keluarga, ditunggu lagu yang sudah di request.

0: Putra Tengah, jadi penelpon terakhir kita ya untuk segmen hiburan Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah mampir ke sini. Ada Bang Tajudin di Minahasa, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Ibu Tri di Seringgo Merauke, Bang Asri di Lombok Timur Sulawesi Selatan, Mama Rimba di Semangka Satu, dan juga ya, Semangka Satu Merauke ya, Putra Tengah di Fak-Fak. Dan kita akan jumpa lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut di esok hari ya. Tentu informasi hiburan rangkaian Merauke sore ini masih akan hadir ditemani bersama saya Deci sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Mungkin sore ini.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 24 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya Deci Sande. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Sejumlah pemuda dan mahasiswa di Merauke menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Berikut Jessica Ardana melaporkan.
2: Aksi penggalangan bantuan untuk korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur berlangsung di sejumlah titik di kawasan Kota Merauke. Ketua Aksi Yoram Oagai mengatakan, penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemuda dan mahasiswa Merauke terhadap masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Menurut Yoram, aksi kemanusiaan tersebut tidak hanya difokuskan pada pengumpulan dana saja, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan bantuan dalam bentuk kebutuhan lainnya. Bantuan yang terkumpul nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Sementara, proses penyaluran bantuan akan dilakukan melalui komunikasi dengan posko-posko yang berada di lokasi bencana.
3: Sangat menyenangkan dan sangat berat. Ada beberapa kota sendiri, kalau nak pernah sejak sama, harapan
2: sementara, perwakilan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Merauke, Sarah mengatakan, keterlibatan berbagai organisasi dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap korban bencana dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang organisasi. Sementara itu, perwakilan pemuda NTT Sanusi mengaku bersyukur dapat terlibat dalam aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudaranya yang tertimpa bencana di NTT.
4: Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya juga terlibat di dalam aksi penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan doa kami supaya semuanya berjalan dalam pembinaan dan penyelenggaraan.
2: Aksi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya gotong royong di kalangan pemuda saat ini. Solidaritas yang dibangun bersama berbagai organisasi diharapkan dapat terus berlanjut dalam respon persoalan kemanusiaan lainnya. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong anak-anak Papua Selatan, khususnya di Kampung Koa, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, untuk mengenyam pendidikan di sekolah rakyat yang dibangun pemerintah pusat. Gubernur Papua Selatan, Abdul Safwan Pom, menyampaikan masyarakat perlu bersyukur, pasalnya

0: pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Dandim 1704 NAPI, Letkol Infantri Bayu Adinugroho mengatakan, salah satu fokus pembangunan berada di Kabupaten MAPI, khususnya penyediaan asrama bagi siswa yang harus meninggalkan kampung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Menurutnya, keterbatasan fasilitas pendidikan di kampung membuat anak-anak harus melanjutkan sekolah ke distrik. Kondisi geografis dan jarak yang jauh membuat mereka tidak memungkinkan untuk pulang pergi setiap hari, sehingga keberadaan asrama menjadi kebutuhan yang cukup penting. Letkol Bayu menjelaskan, pembangunan dua unit asrama sekolah di distrik Asgon dilakukan setelah adanya laporan Babinsa mengenai kondisi asrama yang sebelumnya tidak layak ditempati. Dan dua bangunan tersebut diperuntukkan bagi siswa putra dan putri asli setempat.
2: Mungkin ini juga kami mohon maaf, sedikit mungkin saran dan masukan untuk pemerintah daerah, mungkin adanya perhatian bagi adik-adik kita yang dari distrik yang jauh-jauh sana yang tidak terbatas sekolah, karena kan seperti distrik-distrik yang jauh, Bapak paling cuma ada SD saja. SMP dan SMA sangat terbatas, sehingga mereka memang harus di Bapak Digul ada di Tanah Merah, baru mereka bisa melanjutkan pendidikan. Mungkin bisa diperhatikan adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikan khususnya di tingkat sekolah menengah atas.
1: Dandim MAPI Letkol Bayu Adi mengatakan, selain fasilitas pendidikan, pihaknya juga melaksanakan berbagai program pembangunan di MAPI dan ASMA. Di antaranya, rehabilitasi satu PAUD dan TK di Agat, rehabilitasi dua gereja sekaligus pembangunan MCK, serta rehabilitasi dua SMK melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara, melalui TMMD yang dilaksanakan di Ibaha Distrik Wilayah MAPI, pihaknya membangun 3 unit rumah layak huni dan memberikan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, termasuk bidang kesehatan, keamanan, dan pembangunan sumber daya manusia. Jessica Ardana melaporkan.
0: Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menggelar program tebus murah bahan pokok dalam rangka membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan program tersebut menjadi bentuk kepedulian Pertamina kepada masyarakat, khususnya dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, program dilaksanakan di setiap SPBU di mana masyarakat dapat menebus paket sembako senilai Rp150.000 dengan harga Rp100.000 menggunakan aplikasi My Pertamina. Paket tersebut terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan 1 kaleng sarden ukuran 155 gram. Awan menjelaskan hasil penjualan paket sembako tersebut akan didonasikan untuk membantu masyarakat di NTT yang terdampak bencana gempa bumi. Ia menambahkan selain program tersebut, pihaknya juga menggelar berbagai aktivitas bersama dengan pelanggan di sejumlah SPBU di Jayapura, Merauke, Timika, Nabire, Sorong, Ambon, dan Ternate. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Provinsi Papua Selatan menargetkan sebanyak 10.824 bayi di wilayah Papua Selatan bisa mendapatkan imunisasi lengkap. Layanan imunisasi lengkap itu mencakup vaksin BCG, polio, dan DPT yang bisa didapatkan warga melalui petugas kesehatan di puskesmas hingga posyandu. Kepala Dinas Kesehatan dan P2KB Papua Selatan, Dr. Benedikta Rahangir, mengatakan bahwa dari total target 10.824 bayi hingga Juni lalu baru tercatat 2.762 bayi atau 25,5% yang telah menerima imunisasi. Rincian pencapaian tersebut meliputi Kabupaten Merauke yang mencatatkan 1.590 bayi dari target 3.933 anak, serta Kabupaten MAPI sebanyak 632 bayi dari target 1.649 anak. Kabupaten Bovendigul tercatat 174 bayi dari target 1.380 anak, sementara Kabupaten Asmat baru mencapai 366 bayi dari

0: target 2.862 anak. Menurutnya dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, pencapaian di Kabupaten Bovendigul saat ini berada di angka 12,6% dan pihaknya terus mendorong peningkatannya. Dr. Benedikta menyampaikan saat ini pihaknya bersama puskesmas di 4 kabupaten terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan agar seluruh bayi mendapatkan imunisasi lengkap. Ia menjelaskan salah satu dinamika di lapangan yang mempengaruhi kunjungan adalah tingginya aktivitas orang tua yang kerap membawa bayi mereka saat pergi ke kebun maupun mencari ikan. Berita terakhir merupakan berita olahraga.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar surat lengkap usia 17 tahun. 4 tim turun arena Stadion Universitas Musa Mus merawaki skuad, 1 tim Papua Selatan jelang 3 ajang. Laporan selengkapnya disampaikan Eligius Mahuse.
2: Wakil Ketua 1 ASPRO PSSI Papua Selatan, Victorianus Ohoywutun mengatakan, pelaksanaan pertandingan Suratin Cup usia 17 tahun merupakan sebuah agenda kewajiban PSSI di seluruh Indonesia, termasuk ASPRO PSSI Papua Selatan. Dikatakan agenda Suratin Cup ini akan dilakukan putaran nasional di akhir bulan September 2026, masih menunggu surat edaran resmi berkaitan dengan tempat pelaksanaan Suratin Cup putaran nasional. Menurut Victorianus, hasil dari pertandingan ini akan melahirkan satu skuad tim Papua Selatan untuk mengikuti Suratin Cup Putaran Nasional di Jawa dan Prapon 2027 serta PON 2028 di NTT dan NTB.
3: Dari turnamen U17 ini, Suratin ini dalam 1-2 bulan ini akan membentuk tim untuk
2: hasil pertandingan sepak bola Suratin Cup usia 17 tahun, pihaknya juga telah mengantongi beberapa pemain hasil Porprov dan Liga 4 Zona Papua Selatan 2026. Laga perdana Salib berhadapan Notre Dame berhadapan dengan Persibo di Bovendigul berakhir dengan skor 3-0 kemenangan Notre Dame. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
0: Dan mendengar sekian lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya Deja Sambe dan selamat sore.

0: Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Broke sore ini Pro 1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro 1 Broke. Broke sore ini.
2: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: kasih bagi Anda pendengar saat ini yang tentu sudah kembali melaksanakan sejumlah aktivitasnya ya, setelah menikmati waktu istirahatnya dan juga tentunya berbagai persiapan untuk kembali selesaikan satu persatu aktivitas hari ini atau schedule hari ini. Melengkapi ruang dengar Anda di sore hari ini, kita ke program acara UMKM Bicara yang tentu selalu hadir di setiap hari Senin sore. Senin sore di pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur atau pukul setengah 4 sore. Dan tentunya untuk hari ini kita akan ngobrol bersama dengan owner Retreat Shop. Iya, salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Merauke ya. Dan di jalur telepon sudah ada ownernya, Ibu Maria M. Dupa, yang nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan Retreat Shop sendiri dan juga hal menarik yang berkaitan dengan UMKM sendiri di wilayah Kabupaten Merauke. Oke, dan saya sapa dulu di jalur telepon untuk sore hari ini. Halo, selamat sore Ibu Maria.
1: Iya, selamat sore Ibu.
0: Iya, dengan Deci di Studio Pro 1 untuk sore hari ini ya. Terima kasih sudah boleh bergabung. Kita ajak ngobrol sebentar di program acara UMKM Bicara ya.
1: Iya.
0: Apa kabarnya untuk sore hari ini Ibu Maria? Sehat ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, mungkin Ibu bisa cari tempat yang jauh lebih baik untuk sinyalnya karena agak sedikit kurang begitu jelas suara audio suaranya Ibu di studio saya dengar untuk sore hari ini.
1: Oke.
0: Oke. Iya. Halo Ibu Maria. Oke, okay, nampaknya masih sama nih suaranya, kecil sekali.

0: Iya, coba kita tes lagi. Halo, selamat sore Ibu Maria. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, baik. Mungkin agak lumayan dibandingkan yang tadi ya. Sama sekali tidak kedengaran suaranya nih. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik, Ibu Maria?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dipertahankan posisi sekarang ya. Oke.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam program acara UMKM Bicara Pro 1 RRI Merauke untuk hari ini, yang pastinya ruang khusus bagi pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan juga tentu berbagai informasi menarik berkaitan dengan dukungan dari pemerintah berkaitan dengan wirausaha ya, dalam menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Dan ruang diskusi ini kita hadirkan Ibu Maria M. Dupa, owner Retri Shop, dan kita ngobrol kembali bersama dengan Ibu Maria. Mudah-mudahan juga jaringannya sudah jauh lebih baik lagi ya dibandingkan yang barusan tadi ya. Halo, selamat sore Ibu Maria.
1: Iya, selamat sore.
0: Oke, baik. Terima kasih masih bertahan ya. Oke. Dan kita ingin tahu nih di sore hari ini dalam program obrolan UMKM Bicara, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada semua pendengar terkait dengan usaha Ibu di bidang apa saja nih, ataupun juga penjualan apa saja nih untuk usaha UMKM-nya.
1: Ini kue bolen, bolen pisang.
0: Oke, kuliner ya Ibu ya. Halo? Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya. Oke, ini masih sama nih, Mas. Suaranya tadi di awal ada, tapi tiba-tiba hilang lagi nih. Oke, mungkin bisa diulang lagi, Bu?
1: Ya, halo.
0: Oke, mungkin bisa diulang lagi terkait dengan usaha Ibu, penjualannya apa saja nih yang boleh kita dapatkan informasinya?
1: Kucing.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi ya untuk obrolan di sore hari ini bersama dengan Ibu Maria M. Dupa, owner Retro Shop. Halo, selamat sore Ibu Maria.
1: Iya.
0: Oke, Ibu mungkin bisa sampaikan sekali lagi nih ya terkait dengan penjualan ataupun usaha dari Retro Shop ini apa saja nih yang kita boleh terketahui.
1: Oh, kalau usaha itu ada kue bolen pisang, terus ada cake juga. Dengan jajanan pasar.
0: Oke, baik. Jadi lebih kepada kuliner cake atau kue ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Nah, ini boleh kita tahu juga ya, Ibu Maria mulai fokus untuk penjualan kue-kue jajanan ini mulai dari kapan?
1: Sudah 2 tahun
0: ya. Oke. Nah, ini Ibu Maria sendiri yang punya ide atau inisiatif untuk membuka usaha atau fokus ke UMKM seperti itu, atau mungkin ada motivasi dari orang sekitar?
1: Oh, kalau yang itu sih dari diri saya sendiri.
0: Oke,
1: dari punya niat untuk usaha.
0: Oke, baik. Nah, ini kita boleh tahu juga nih, kira-kira tempat penjualannya Ibu di mana saja nih?
1: Tempat penjualan masih titik-titik, belum ada tempat yang pasti.
0: Oh, oke, berarti Ibu fokus untuk mengerjakan kue-kuenya di rumah ya, lalu didistribusikan ke beberapa tempat yang sudah jadi langganan juga ya, begitu ya?
1: Oh, iya, Ibu.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau boleh kita tahu juga nih ya, kalau di rata-ratakan untuk penjualannya Ibu sebulan itu biasanya bagaimana nih? Apakah juga berdasarkan kayak mungkin ada momen hari spesial atau hari nasional atau hari khusus sehingga penjualannya juga laris manis, dan biasanya seperti apa nih Bu?
1: Oh iya, kalau untuk penjualan tergantung dari hari-hari khusus.
0: Oke, seperti apa nih biasanya?
1: Di awal-awal bulan, kalau akhir bulan itu mulai kurang-kurang.
0: Ini ya, tentunya berdasarkan pengalaman Ibu sehari-hari ya, selama 2 tahun fokus untuk jual kue-kue ya, seperti itu ya Bu ya, berdagang.
1: Iya, iya.
0: Nah, berarti ini siasat dari Ibu juga nih ya, karena sudah tahu pengalaman seperti itu. Jadinya kalau awal bulan mungkin lebih banyak ya produksinya dibandingkan akhir bulan, seperti itu ya Bu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Biasanya tuh gimana Bu? Apakah masing-masing jenis kuenya Ibu produksi sama jumlahnya, atau biasanya juga ada yang order di luar daripada tempat yang biasa Ibu titip untuk jual?
1: Ada juga yang di luar, ada yang datang pesan begitu, terus ada juga dari luar kota juga ada.
0: Oke, baik. Iya, selama fokus untuk berjualan kue ya, tergabung dalam UMKM ini ya, motivasi terbesar Ibu apa nih? Yang pastinya berharap semua jualannya laku setiap hari ya, itu yang paling untung ya.
1: Iya, memang seperti itu.
0: Baik, itu adalah motivasi ataupun tujuan sebenarnya ya dalam berdagang seperti itu ya, berusaha ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah mungkin Ibu juga bisa ceritakan sedikit nih ya, selama 2 tahun yang pastinya juga sebagian pelanggan atau keluarga, orang-orang sekitar pasti sudah sangat kenal Ibu Maria ya untuk Retro Shop ini sendiri. Nah, biasanya juga apakah Ibu mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di Merauke?
1: Oh iya, kalau itu biasa ikut di Perindako sama yang di BUMN.
0: Oke, itu yang pastinya setiap tahun pasti ada program-programnya ya. Nah, Ibu bisa ceritakan juga nih, biasanya itu apakah berkala, terjadwal seperti itu?
1: Iya.
0: Setahun berapa kali itu Bu kegiatannya, kalau boleh tahu?
1: Kalau setahun itu kadang sampai 6-7 kali.
0: Hmm, oke. cukup lumayan banyak ya. Ini kegiatan internal di kabupaten?
1: Iya, okay. Lebih banyak di kabupaten.
0: Iya, untuk saat ini Ibu belum boleh dibilang belum keluar dari Merauke ya, masih di Merauke untuk mengikuti berbagai kegiatan ya UMKM.
1: Iya, masih di kabupaten.
0: Tapi yang pastinya Ibu juga betul, yang pastinya Ibu juga punya banyak link teman ya, dan pengalaman yang membangun juga ya untuk mendukung UMKM atau apalagi usahanya Ibu sendiri seperti itu ya.
1: Iya Bu.
0: Oke, kalau dari Ibu sendiri bagaimana nih tanggapan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Perindakop Kabupaten dan juga dari rumah BUMN Telkom Merauke ya? Seperti apa nih Bu?
1: Lebih menguntungkan sih, mengajarkan bagaimana cara kita mengolah modal, terus menawarkan, kita mempromosikan barang yang kita jual, seperti itu Bu.
0: Oke, jadi secara pengetahuan atau knowledge tentunya banyak ilmu yang didapatkan ya?
1: Iya.
0: Oke, nah mungkin juga dampaknya kepada dalam hal penggunaan teknologi ya Ibu ya, seperti mungkin handphone, cara pemasarannya juga melalui media seperti itu Ibu?
1: Iya betul Ibu.
0: Oke, ini ada pengaruhnya tidak Bu dengan dulu hanya mungkin dari rumah ke rumah ya, door to door ya, dari suara orang satu ke orang berikutnya, gimana dengan yang sekarang penjualannya melalui media nih?
1: Kalau dipikirnya lebih bagus yang sekarang, karena kita kan masih bisa online. Terus informasinya juga lebih lancar.
0: Oke, dan juga sangat terbantu untuk promosinya ya Ibu ya.
1: Iya betul sekali Bu.
0: Nah mungkin Ibu bisa cerita juga nih, dari 2 tahun fokus berjualan tergabung dengan UMKM khususnya untuk penjualan kue, dampaknya untuk ekonomi keluarga seperti apa ini Bu?
1: Sudah lebih mending sih. Agak lebih baik sedikit.
0: Oke, mungkin mimpinya Ibu sendiri gimana nih ya dengan tahun berikutnya berjalan?
1: Ingin usaha yang lebih maju begitu kalau ke depannya.
0: Amin. Oke. Okay. Nah ini kita lihat juga nih Bu ya, di kondisi sekarang kayaknya agak sedikit boleh dibilang harga bahan pokok juga lagi naik turun nih Bu ya. Berdampak tidak dengan UMKM nih?
1: Iya betul Bu.
0: Berdampak ya?
1: Iya.
0: Nah ini apakah dari harga bahan yang cukup lumayan naik turun ini pastinya juga UMKM khususnya untuk Ibu Maria berpikir keras ya bagaimana supaya harganya tidak melambung tinggi dan membuat pelanggan juga jadi ragu gitu ya Bu ya. Ada gimana nih Bu tanggapannya?
1: Iya betul sih. Dengan bahan pokok yang di pasar itu kan harganya tinggi, jadi kita harus berpikir bagaimana caranya supaya ukuran dengan harganya itu stabil begitu.
0: Oke, jadi tidak hanya berpikir bahwa hari ini kalau punya rezeki berhasil hari ini berarti besok juga tetap akan berupaya lagi lebih keras seperti itu ya Bu ya.
1: Ya,
0: oke, baik. Nah, mungkin ada harapan dari Ibu sendiri dengan hal-hal yang tentunya ada di sekitar kita, terutama untuk kondisi ekonomi sekarang nih ya, dan juga berdampak dengan UMKM yang ada di kabupaten dan juga di provinsi. Kalau dari Ibu sendiri, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait nih, terkait dengan dukungan untuk UMKM di Merauke?
1: Bantuan alat.
0: Oke, perlengkapan ya, baik itu untuk kayak pengusaha kuliner atau juga pengusaha lain seperti itu ya, yang bisa membantu dari segi fasilitas seperti itu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, sejauh ini kalau untuk bahan-bahan pembelian untuk adonan kue masih aman ya, walaupun agak naik.
1: Iya, masih aman.
0: Masih aman, oke. Okay. Iya, hari ini sudah, berarti hari ini juga sudah produksi jualan ya, Bu ya? Dari pagi?
1: Iya, dari pagi. Dari jam 4, jam setengah 4 pagi itu sudah mulai.
0: Sudah mulai produksi ya, jadi bahannya sebenarnya sudah disiapkan dari malam begitu ya, Ibu ya?
1: Iya, dari malam terus lanjut lagi di pagi hari.
0: Oke, jadi pagi malam mungkin mencari bahannya, kemudian pagi mulai produksi seperti itu ya. Biasanya tuh selesai di jam berapa, Bu? Lalu kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang Ibu titip?
1: Oh, itu di jam 6.
0: Jam 6 mulai?
1: Jam 6, setengah 7 pagi.
0: Oke, yang pasti Ibu tidak sendirian juga ya, dibantu sama keluarga ya untuk distribusikan ya.
1: Oh iya, dibantu sama suami.
0: Luar biasa, dukungan dari keluarga sangat membantu pastinya ya.
1: Iya Ibu.
0: Ya, kalau dari Ibu sendiri yang paling disukai oleh pelanggan ini jenis kue apa nih? Kalau yang boleh dibilang rekomendasi lah.
1: Kalau yang untuk saat ini yang paling disukai, lebih larisnya tuh lebih apa? Lebih banyak pemasukan itu dari kue bolen.
0: Kue bolen. Nah, ini boleh cerita sedikit ini. Menariknya, yang menarik dari karyanya Ibu sendiri yang Ibu produksi, kenapa nih? Apa berbeda untuk bahannya kah? Atau ada kreasi lain?
1: Kalau bahan sih kayaknya sama. Mungkin dari prosesnya mungkin Bu ya. Okay. Setiap orang kan punya prosesnya kan beda. Resepnya sama, tapi prosesnya itu ya beda.
0: Oke, okay. Nah kalau dari pelanggan yang mungkin lebih cenderung memilih kue bolen ini kenapa nih alasannya kalau dari yang Ibu Maria buat?
1: Oh, ada juga kalau yang pelanggan ini biasanya dorang bilang rasanya tuh enak, isiannya juga matang bagus, terus lembut kulitnya, gurih, itu yang bikin dong suka.
0: Oke, baik, itu jadi ciri khas ya kue bolen dari Ibu Maria. Oke, baik ya. Dan mungkin Ibu bisa juga sedikit berstatement atau menyampaikan motivasi buat teman-teman UMKM, terutama yang ada di Merauke dengan usaha mereka, sama mereka punya usaha yang sama dengan Ibu di bidang kuliner kue-kue ataupun yang berbeda nih, silakan.
1: Oh iya, untuk teman-teman semua yang ada di UMKM Merauke, kita lebih giat lagi, lebih semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, kita harus kuat berdiri, apapun terjadi harus semangat.
0: Nah, ini khususnya untuk pelatihan-pelatihan nih Bu yang digagas oleh Perindakop Kabupaten Merauke dan juga dari Rumah BUMN Telkomsel, Telkom yang ingin disampaikan apa nih Bu?
1: Untuk kalau yang untuk BUMN terus untuk Perindakop, untuk Telkomsel, terima kasih banyak atas dukungannya.
0: Oke. Itu saja?
1: Dan partisipasinya selama ini.
0: Yang pasti diharapkan bahwa tetap terus masih banyak pelatihan-pelatihan lagi ya?
1: Iya Bu, pasti.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Ibu Maria di sore hari ini dalam program acara UMKM Bicara Pro 1 RM Merauke. Semakin sukses ya Ibu ya, yang pasti juga selalu sehat.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya dan selamat sore Ibu.
1: Selamat sore juga Ibu.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, demikian untuk sore hari ini ya. Kita sudah hadirkan Ibu Maria M. Dupa, owner Retro Shop, dalam program UMKM Bicara, merupakan salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Merauke yang mana fokus di bidang usaha kuliner, lebih kepada kue-kue ya. Oke, mudah-mudahan juga Ibu Maria M. Dupa selalu sehat dan yang pastinya tetap terus semangat untuk fokus dalam usahanya dan yang pasti juga semakin berkembang di program ataupun juga target yang ingin dicapai di tahun ini maupun juga tahun yang akan datang. Anda bisa mengikuti lagi program UMKM Bicara, obrolannya atau podcast yang kami hadirkan di setiap Senin pukul 15.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Dan yang pasti juga berbagai informasi menarik dari cerita-cerita UMKM yang ada di Kabupaten Merauke menjadi inspirasi buat kita semua. Dan informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, untuk sore hari ini hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Saya Dici menemani Anda semuanya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali pendengar, kami sampaikan pemberitahuan dari jurusita pengganti pengadilan agama Merauke ditujukan kepada Mariati binti Mariaman. Mariati binti Mariman, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga. Semula bertempat tinggal di Jalan Kuprik RT 15 RW 3 Kelurahan Kota 5 Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Disampaikan berdasarkan surat permohonan cerai dari seorang laki-laki bernama Agus Agianto bin Sulaiman yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangan di muka persidangan pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Yang berikut, pemberitahuan dari jurusita pengganti pengadilan agama Merauke ditujukan kepada Baharudin bin Ambo Saka, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di Jalan Menara Lampu 1, RT 2 RW 1, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang yang bernama Darmawati binti Abdul Muiz HK alias Abdul Muiz yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya pemberitahuan dari LPPRN Merauke yang kembali memberikan wadah bagi generasi muda yang bertalenta di seni suara di wilayah Kabupaten Merauke, bahwa melalui ajang Bintang Radio, kompetisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftarannya resmi dibuka mulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia WNI berusia 16 sampai dengan 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui, bagi Anda yang berminat, pendaftarannya dilakukan secara online melalui laman https://2/bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPPRN Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan untuk membuat akun dan mengunggah video bernyanyi berdurasi wajib 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan juga tagar Bintang Radio 26 Merauke, Bintang B huruf besar, Radio R huruf besar, 26 angka, Merauke M besar, serta menandai tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu juga seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id.
Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang lain masyarakat. Informasi hiburan lainnya tentu masih akan terus Anda dengarkan. Bersama saya di Pro 1 RN Merauke yang masih akan temani Anda sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi,
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Mungkin sore ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Karena Cek Fakta, kita akan mengetahui kebenaran informasi yang beredar di media sosial dalam program acara Cek Fakta hari ini ya. Dan tentunya semua informasinya diperoleh dari laman komdigi.go.id. Kita awali untuk informasi yang pertama berkaitan dengan hoax pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September 2026. Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari Kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebutkan unggahan itu adalah hoax yang menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan darurat operasi militer atau DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berada dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com.

0: brothers.go.id.
1: Ya, Brothers berunggahan di media sosial Facebook dengan narasinya yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan Liputan 6.com berjudul heboh isu barang bukti kasus korupsi ex gubernur Arinal Junaidi hilang. Ini kata Kejati Lampung. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa Kejaksaan Tinggi Kejati membantah

0: pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tanggal 24 Agustus, Hari Televisi Republik Indonesia. TVRI, singkatan dari Televisi Republik Indonesia, adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik bersama Radio Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia, mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus tahun 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia hingga tahun 1989 ketika televisi swasta pertama didirikan. TVRI berdiri pada 24 Agustus tahun 1962 berdasarkan SK Menpen RI nomor 20/SK/Romawi 7/61 ditandai dengan siaran perdana Asian Games ke-4 di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno. Pembangunan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah kala itu, kawasan Kompleks Olahraga Senayan, Kampung Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa, dan Bendungan Hilir. Serta pembangunan jalan baru, yaitu Jalan MH Tamrin, Gatot Subroto, Jembatan Semanggi, hingga TVRI guna menunjang kebutuhan penyiaran turnamen.

akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Mendengar setia dari Travel Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yogi Andriansyah dapat kembali menemani Anda dalam suasana malam hari ini di tanggal 24 Agustus 2026 di hari Senin, dengan beragam informasi dan juga sajian yang kami hadirkan khusus untuk Anda. Pendengar kami melalui radio di frekuensi 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Pendengar, malam ini kami juga akan menghadirkan siaran langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ya, khusus untuk umat Islam. Dan siaran langsung ini akan dipancarkan dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke yang beralamat di Jalan Para Komando Merauke di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti atau di pukul 7 malam. Nah, untuk itu tetap bersama RRI Persatu Merauke ya, karena kurang lebih 56 menit lagi Anda akan dapat mengikuti siarannya secara langsung dengan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Nah, semoga melalui siaran ini juga kita dapat bersama-sama ya menyimak seluruh rangkaian acara dan sekaligus semoga kita dapat meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya bagi umat muslim ya. Dan mendengar dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan juga kami informasikan untuk Anda, seluruh pendengar kami, terkhususnya di Kabupaten Merauke, LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah ya bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib ya menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau juga akte kelahiran dan memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Dan bagi Anda pendengar yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://2/2bintangradio.rri.id atau dapat datang langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Nah, sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta juga diwajibkan ya membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan. Diawali perkenalan singkat, disusul dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau meng-tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio baik TikTok maupun Instagramnya ya. Untuk Instagramnya diwajibkan juga ya untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Nah, untuk akun TikTok @RRI_Merauke dan @bintangradio.id. Dan demikian saja mendengar informasi untuk Anda ya, terkhususnya Anda yang memiliki
bakat di bidang tarik suara. Oke, okay? Untuk selanjutnya kami akan hibur Anda ya dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Sembari kita bersama-sama menanti siaran langsung peringatan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang segera hadir untuk Anda di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti, terkhusus untuk umat Islam ya. Baik pendengar, semoga terhibur dengan lagu berikut ini yang akan kami putarkan untuk Anda ya. Dan kita awali dengan lagu dari Samson yang berjudul Bahasa Cinta. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Era di Merauke.

0: Terus up up up up.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Broki Mahamiri, Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke, Facebook RRI Pro1 Merauke. Broki Mahamiri, Broki Mahamiri.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro1 RRI Merauke 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Pendengar tetap bersama kami karena sesaat lagi Anda akan mengikuti secara langsung rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, terkhususnya bagi umat muslim ya, di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Nah, melalui siaran langsung nanti kita dapat bersama-sama ya menyimak rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mendengar, sekali lagi saya informasikan ya, terkhususnya Anda yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, LPB RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, pendaftaran resmi ini dibuka ya dari tanggal 3 Agustus hingga nanti di tanggal 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI berusia 16-25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib ya menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran, dan juga memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Nah, bagi Anda yang berminat, pendaftaran bisa dilakukan secara online ya melalui laman https://2/bintangradio.rri.id atau bisa datang secara langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Nah, sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta juga diwajibkan ya membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok. Nah, video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga ya untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau meng-tag akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radio, baik itu Instagram maupun TikTok. Nah, peserta juga wajib ya untuk mengikuti atau memfollow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id dan juga akun TikTok @RRI_Merauke dan bintangradio.id. Oke, demikian saja pendengar, kita kembali lagi ya dengan lagu-lagunya sembari kita menanti siaran langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang akan kami siarkan langsung melalui Masjid Raya Al-Aqsa Merauke di Jalan Para Komando. Baik, lagu berikut ini dari Jamaica Cafe dengan Indonesia Pusaka. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata

pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang. 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ale menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di

0: pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah yang masih akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda yang sayang untuk dilewatkan. Nah, pendengar, semoga di malam ini Anda masih diberikan semangat ya untuk menjalani beragam aktivitas Anda, dan juga semoga diberikan kesehatan, dan bagi Anda mungkin yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Untuk Anda yang pada malam hari ini tengah beristirahat bersantai bersama keluarga, selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan beragam lagu dan juga hiburan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Nah, mendengar untuk Anda terkhususnya umat Islam ya, jangan lewatkan siaran langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang sesaat lagi akan kami siarkan langsung untuk Anda dari Jalan Para Komando Merauke. Nah, untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: けマーヴェリック。
1: 98,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih benar Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan pendengar, saat ini kita tengah menanti siaran langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang akan kami siarkan langsung melalui Masjid Raya Al-Aqsa Merauke yang beralamat di Jalan Para Komando. Nah, untuk itu pendengar, sembari menanti siaran langsungnya, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami, terkhususnya bagi umat muslim. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

0: Hai pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke Jalan Para Komando bersama reporter RRI Ardi. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang menyiarkan secara langsung jalannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2026 Masehi 2026 Hijriah 1448 Masehi. Dan pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini berlangsung dari halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dan pendengar, perlu saya sampaikan saat ini sudah hadir ratusan umat muslim di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini, tentunya untuk mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Dan pendengar, perlu saya sampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini telah hadir pula
2: Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
1: pemberi tauziah hikmah maulid, yakni Ustaz Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu MPD. Dan pendengar, perlu saya sampaikan juga pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, yang akan bertindak sebagai MC yakni Muhammad Sirajuddin MPD. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rafli. Syari tilawah akan disampaikan oleh Ananda Fauzia Jamal. Pembacaan solawat disampaikan oleh grup solawat Al-Fatih dan Az-Zafar. Kemudian tentunya tausiah atau hikmah maulid akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu MPD.
2: Yang terhormat Bupati Kabupaten Merauke, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Haji Beni Malik dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Wakil Bupati Merauke, Ibu Dr. Hajah Fauzun Nihayah SHI MH. Yang kami hormati Komandan Korem 174 Animti Waninggap. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Selatan. Yang kami hormati Ketua PHBI Kabupaten Merauke beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Raya Al-Aqsa Merauke dan segenap jajarannya. Yang kami hormati segenap ketua dan anggota Ormas Islam Sekota Merauke. Yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua dan anggota Majelis Taklim Sekota Merauke, ketua dan anggota pengurus masjid Sekota Merauke, serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang kami muliakan dan kita muliakan bersama beliau Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu, MPD, yang insya Allah akan memberikan hikmah tausiah tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini, Senin 24 Agustus 2026 Masehi, bertepatan dengan 1448 Hijriah, kita dapat melangkahkan kaki dalam keadaan sehat walafiah untuk melaksanakan dan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran acara kita pada malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
1: Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan
2: sebelum kita
1: sambutan atau penyampaian dari MC.
2: Untuk hadirin bisa menempati kursi.
1: Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga pada malam hari ini, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, telah hadir Wakil Bupati Merauke Fauzun Mihaya yang juga telah berada di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ini.
2: Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ahi Karim Muhammad Rafli dengan seri tilawah Uhti Karimah Ananda Fauziah Jamal. Kepadanya disilakan.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Rafli dan seri tilawah oleh Ananda Fauziah Jamal.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Sembilan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah

0: Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Rafli dan seri tilawah oleh Ananda Fauzia Jamal.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita, serta memberikan pahala bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada ucapan yang paling indah oleh bibir, tiada pujian yang paling harum membumbung ke angkasa, selain bait-bait salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat adalah tanda cinta, penawar rindu, dan cahaya penyenang hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi. Maka sungguh indah jika malam ini gema solawat kita membumbung tinggi, mengetuk pintu langit, memohon syafaat kelak di hari kiamat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengagungkan Nabi melalui pembacaan Mahallul Qiyam, solawat Al-Barzanji yang akan dipimpin oleh grup Hadroh Az-Zafar. Kepada grup solawat Az-Zafar, disilakan.
2: Iya, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan solawat yang akan disampaikan oleh grup solawat Al-Fatih dan Az-Zafar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita mendengarkan
3: hadirin yang berbahagia sebelum
2: pembacaan solawat oleh grup solawat Al-Fatih dan Az-Zafar.
3: Kegiatan ini kami melakukan open donasi untuk bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Insyaallah dari petugas akan keliling di sekitar jamaah sekalian. Mohon kiranya mempersiapkan donasi terbaiknya, meringankan beban saudara kita yang saat ini sedang ditempa musibah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, laporan Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Merauke, PHBI Kabupaten Merauke, kepada yang kami hormati, Bapak Hamzah Erwinsyah, disilakan.
2: Iya, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hamzah Erwinsyah yang juga selaku Ketua PHBI Kabupaten Merauke.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Merauke, dalam hal ini diwakili staf ahli Haji Beni Malik MPD. Yang kami hormati Wakil Bupati Merauke Dr. Hajja Fauzun Nihaya SHI MH. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Merauke. Yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Irfin Beddu MPD. Salah satu jabatan beliau adalah Ketua PW Ikatan Dai Muda Indonesia DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua PHBI Papua Selatan. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Yang kami hormati TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Selatan, Insinyur Haji Fadli Burhan. Yang kami muliakan seluruh tamu undangan hadirin semua. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir kiamat. Bapak Bupati dan Wakil Bupati, hadirin yang dirahmati Allah. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah program rutin yang dilaksanakan oleh PHBI setiap tahunnya. Memperingati Maulid merupakan salah satu tradisi penting yang dilaksanakan oleh umat Islam sebagai momentum memperingati sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat untuk negeri meneladani sirah Nabi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk bersilaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan persatuan di masyarakat dengan tujuan mengkaji sejarah sirah Nabi guna menambah pengetahuan tentang akhlak serta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema berselawat untuk negeri meneladani sirah Nabi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk bersilaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan masyarakat dengan tujuan agar bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan peringatan Maulid kali ini tepat 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah 2026 Masehi bertempat di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Papua Selatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku panitia hari-hari besar Islam Kabupaten Merauke mengucapkan terima kasih supportnya kepada kerjasama DKM Masjid Raya Al-Aqsa sekaligus Ketua Yamra Pompes An-Naja, Ketua PHBI Papua Selatan yang memfasilitasi dengan kedatangan Ustadz dari Jakarta, serta tim terumbu karang, event organizer, SP Production, dan seluruh pihak yang telah ikut membantu menyukseskan acara ini. Kami berharap pemerintah Kabupaten Merauke, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati selalu mensupport kami agar PHBI Kabupaten Merauke bisa tetap melaksanakan perayaan hari-hari besar Islam yang lainnya. Saya selaku ketua dan seluruh pengurus PHBI Kabupaten Merauke memohon maaf jika dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan atau ada kata-kata kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pendengar, baru saja kita mendengarkan laporan atau sambutan.
3: Terima kasih
2: Ketua Panitia sekaligus Ketua PHBI Kabupaten Merauke, Bapak Hamzah Erwinsyah.
3: Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan Wakil Bupati Merauke kepada yang terhormat Ibu Wakil Bupati Ibu Dr. Hajjah Fauzun Nihayah SHI MH, disilakan.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wakil Bupati Merauke Ibu Fauzun Nihayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan banggakan Ustadz Muhammad Dr. Ervin Bedu. Yang saya hormati dan banggakan Yang Mulia anggota MRP sekaligus sebagai Ketua MUI Provinsi Papua Selatan dan juga Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Selatan yang hadir dan seluruh pimpinan ormas yang hadir yang saya hormati dan banggakan, Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat di dalam majelis yang luar biasa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke, saya mewakili Bapak Bupati mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum Ustadz Ervin yang sudah bersedia hadir di Kabupaten Merauke yang kabupaten perbatasan dan kami sebagai penjaga NKRI. Tentu ini kegiatan yang sangat luar biasa, kami pemerintah daerah mengapresiasi kepada PHBI yang sudah kerjasama dengan DKM dan juga pihak-pihak terkait. Karena momentum peringatan Maulid Nabi tidak hanya sekedar acara seremonial saja. Tetapi lebih dari itu, kegiatan ini kita mengingat kembali dan menghadirkan sosok yang luar biasa, yaitu bagi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus harus menjadi inspirator kita dalam menjalankan kegiatan kita dan aktivitas sehari-hari. Tentu kita semua tahu bahwa sesungguhnya beliau diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena sesungguhnya kita tahu pembangunan di Kabupaten Merauke tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, tetapi yang paling penting adalah pembangunan sumber daya manusianya, diantaranya adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah sendiri telah mengajarkan kita semua bagaimana beliau sosok yang jujur, sosok yang amanah, sosok yang luar biasa, sehingga kita sebagai umat manusia juga harus menjadikan beliau suri teladan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, tentu kami sangat berharap kegiatan seperti ini kita sebagai wujud umat muslim untuk terus meningkatkan ukhuwah islamiyah kita dan juga ukhuwah wathaniyah kita dan insaniyah kita. Merauke kita ketahui bersama sebagai rumah kita bersama, yang tentu kita berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi kita tetap bersaudara antar satu yang lainnya. Pembangunan di Kabupaten Merauke tidak hanya menjadi tugas bupati dan wakil bupati, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjaga rumah kita. Menjaga Merauke tetap aman, nyaman, dan ramah untuk siapapun. Merauke yang inklusif, Merauke yang tidak membedakan antar satu dengan yang lainnya. Itu harapan kita bersama. Semoga momentum Maulid ini menjadi ruang untuk kita saling mengingatkan antar satu yang lainnya, bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, karena beliau adalah sosok yang sangat kita berikan penghormatan yang luar biasa sebagai umat muslim pastinya. Sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merauke mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh PHBI.

0: alaihi wasallam. Kita dengarkan bersama lantunan solawat yang akan dibawakan oleh grup Al-Fatih. Sembari menikmati hidangan yang telah dipegang oleh hadirin semuanya, kita dengarkan bersama lantunan solawat grup Al-Fatih. Kepada grup Al-Fatih, disilakan.
1: Iya, pendengar, kembali kita akan mendengarkan lantunan solawat yang tentunya akan disampaikan oleh grup solawat Al-Fatih.
2: Jamal.

0: Allahumma salli ala Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi.
0: Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'diyah Amirul Mukminin, Ketua PW Ikatan Dai Muda Indonesia DKI Jakarta, kemudian Dewan Pakar Syiar Dai Indonesia. Kepada Yang Mulia Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu, MPD, kami silakan.
2: Iya, pendengar, selanjutnya kita akan sampai pada puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, yakni hikmah maulud yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu, MPD. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'diyah Amirul Mukminin dan juga merupakan Ketua PW Ikatan Dai Muda Indonesia IDMI DKI Jakarta dan juga Dewan Pakar Syiar Dai Indonesia SIDAI.
1: Satu cek. Satu. Wah, mantap ya. Cek kolesterol. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mekah ke Brunei Darussalam. Agar berkah kita awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini terlambat ini. Belum makan malam ya? Biar kompak saya ulangi sekali lagi, saya pantun sekali lagi, boleh? Boleh? Kalau pantun jawabnya apa? Siap? Siap atau cakep? Indahnya rembulan di waktu malam. Cahayanya sampai ke atas dermaga. Izinkan saya mengucap salam. Salam untuk para calon penghuni surga. Amin Allahumma. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Boleh kita salawatan sama-sama? Boleh? Salatullah.

tugas menghitung seluruh air hujan yang jatuh dari langit. Tapi kata malaikat, air hujan mampu aku hitung, tapi ada sesuatu yang tak mampu aku hitung. Ketika umat Rasulullah berkumpul dalam satu majelis, lalu bersalawat kepada Rasulullah, aku tak mampu menghitung berapa jumlah rahmat yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kita perbanyak bersalawat sesuai dengan tema kita. Mana temanya nih? Ini ada foto saya. Alhamdulillah.

Sesungguhnya surga dan segala kenikmatannya diperuntukkan untuk orang

Mau masuk surga? Bapak mau masuk surga, Pak? Mau sekarang? Oh, enggak ya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini insya Allah dimudahkan jalannya ke surga. Amin. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan jalannya ke Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah, tawaf di sekeliling Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah. Amin Allahumma. Siapa yang mau dipanggil Allah ke Baitullah, angkat tangan. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya, amin. Siapa yang mau dipanggil Allah berangkat haji? Siapa yang mau dipanggil Allah berangkat umrah? Siapa yang mau dipanggil Allah? Mau dipanggil Allah? Mau malam ini? Hah? Mau belum? Kalau mau ya, monggo. Izinkan saya menyapa, mohon maaf ya. Yang pertama, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Merauke, Ibu Dr. Haja Fauzun Nihaya, SHIMH. SHIMH. Benar Ibu ya? Oh, SHIMH. Kita doakan Ibu Wakil Bupati, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengabdiannya untuk mensejahterakan masyarakat Merauke menjadi amal jariah kepada beliau. Amin. Dan juga yang kami hormati Bapak Staf Ahli yang mewakili Bapak Bupati Merauke juga hadir bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Juga Forkopimda Provinsi Papua. Ada berapa orang nih? Ada 3 orang ya? Ada beberapa orang, alhamdulillah bisa membersamai kita pada malam hari ini. Dan juga Ketua MUI Papua Selatan, Al-Mukarram, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur dalam kebaikan. Amin. Juga Bapak Wakil Ketua DPR Papua Selatan, yang alhamdulillah membersamai kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengabdian beliau insya Allah menjadi ladang pahala sampai di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Oh, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang juga hadir pada malam hari ini. Ketua PHBI Papua Selatan Al-Mukarram, beliau ini Bapak Haji Ali Syahbana. Beliaulah yang menjadi wasilah. Para ustadz-ustadz itu banyak datang ke Merauke. Beberapa waktu yang lalu kami berjumpa di Jakarta dan alhamdulillah inilah hasilnya sekarang. Tadi malam tuh saya berangkat dari Jakarta ke Merauke. Ternyata dari Jakarta ke Merauke itu tadinya saya kira jauh. Ternyata jauh banget. Ini Kak, saya berangkat dari Jakarta itu jam 9:30 malam. Tiba pagi. Ini saya ibaratnya berangkat umroh ini ke Merauke. Masya Allah. Tapi alhamdulillah wasilah Pak Haji, kita bisa berjumpa. Kalau ada kebaikan kita berjumpa malam ini, mudah-mudahan mengalir pahalanya kepada beliau. Amin. Dan juga para tuan-tuan guru, para guru-guru kita, para ustadz kita, Ustadz Nasrun ada di belakang nih. Para tuan-tuan guru yang hadir, Pak Ketua, ya, Masya Allah. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Amin. Dimudahkan segala urusan kita.
Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Yang punya masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, amin. Yang punya kesempitan hidup, mudah-mudahan Allah lapangkan hidupnya, amin. Allahumma, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita memulai dengan salah satu syair daripada kitab Maulidul Barazanji yang dikarang oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barazanji.

0: isi daripada syiar-syiar Maulidur Rasul adalah sirah-sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita itu memudahkan jalannya kita masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin. Bu. Bapak Ibu, ke surga itu orang masuk surga bukan sendiri-sendiri. Dalam Al-Qur'an dikatakan masuk surga itu berkelompok. Masuk surga itu serombongan, segerombolan, atau kalau dalam bahasa kita sekarang ini sekomunitas gitu loh. Jadi carilah komunitas-komunitas yang memudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Karena terbagi beberapa golongan. Ada ashabul yamin, ada ashabus syimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Di surga itu nikmat-nikmat yang Allah berikan tidak bisa tergambarkan oleh pikiran. Di surga itu makanan-makanan yang enak, ada bidadari-bidadari yang tidak pernah tua. Ada bidadari-bidadari yang tidak punya cacat. Ada bidadari-bidadari yang begitu cantik. Bayangkan, tidak bisa dibayangkan kecantikan bidadari ini. Ibu, bapak, pak, bapak. Pernah enggak lihat telur rebus? Kulitnya, cangkangnya itu dibuka. Bagaimana lembutnya telur rebus itu? Kulit bidadari jauh lebih lembut daripada itu. Masya Allah. Itu semua kenikmatan-kenikmatan sorga. Ada bidadari yang tidak punya celah, tidak punya kekurangan, tidak pernah tua, tidak busuk ketiaknya. Itu bidadari, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan jalan ke sorga. Tapi saya mau tanya. Bu. Ibu, boleh saya bertanya? Andai kata ibu ditakdirkan masuk ke sorga, amin, amin dong. Dan andai kata di sorga ada bidadara, kan tadi ada bidadari, andai kata ada bidadari di sorga, ibu masuk sorga pengen bersama dengan bidadara atau bersama dengan suami? Suami dong. Masya Allah. Itulah yang namanya seorang perempuan setia sampai ke surga. Betul, Bu? Betul. Coba kita tanya ke Ibu Wakil Bupati nih. Izin, Bu Wakil. Kalau Bu Wakil ditakdirkan masuk surga, amin. Amin dong. Ibu Wakil Bupati pilih bersama bidadara atau bersama suami? Mantap jawabannya, bersama dengan suami. Sekarang coba saya balik nih. Ibu kenapa ketawa? Saya belum tanya, Bu. Pak. Bapak. Bapak. Boleh saya nanya? Kalau bapak-bapak ditakdirkan masuk sorga, amin. Kira-kira bapak pilih masuk sorga bersama istri atau bidadari? Coba. Saya kurang dengar tadi. Bapak, kalau bapak ditakdirkan masuk sorga, bapak pilih masuk surga bersama istri atau bidadari? Coba kita ke Pak Haji dulu, Pak Haji Mustafa. Pak Haji Mustafa sini, boleh. Masya Allah. Ya. Nah, ini calon-calon penghuni surga, amin. Nah, Pak Haji Mustafa, boleh kita tanya, boleh? Nah. Jangan ketawa dulu, kita tanya dulu. Pak Haji, kalau Pak Haji masuk surga mau sama istri atau bidadari?
1: Istri, Pak Ustaz.
0: Masya Allah. Bersama dengan istri ada di sini enggak, Pak Haji?
1: Ada di rumah.
0: Oh, ada. Kenapa Pak Haji jawabnya istri? Ah, takut istri. Pak Haji pilih bersama
1: istri.
0: Karena istri adalah
1: istri salah satu yang terbaik untuk kami dunia akhirat.
0: Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji. Mana hadiahnya ini? Barakallah. Kenapa Pak Haji pilih istri? Karena istri adalah ratunya bidadari. Maka ibu-ibu gak usah cemburu, Bu. Di sorga banyak bidadari, gak usah cemburu. Kenapa? Insya Allah kalau ibu masuk sorga akan menjadi ratunya bidadari. Amin. Bapak-bapak nanya, Ustaz, emang kalau masuk sorga sama istri lagi, Ustaz? Kita kan di dunia sudah dijajah, Ustaz. Masa di sorga mau dijajah lagi? Pak, mohon maaf. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Jadi di sorga itu segala yang buruk-buruk dari pasangan kita itu dicabut oleh Allah. Kalau ada istri yang suka marah-marah, di sorga dicabut perasaan yang suka marah-marah. Dicabut perasaan yang suka emosi. Dicabut rasa cemburunya. Jadi gak ada cemburu di sorga. Gak ada marah-marah di sorga. Gak ada perselisihan di sorga. Illa qilan salaman. Salama. Maka mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di sini dimudahkan bagi kita masuk ke dalam surga. Tapi nikmat terbesar dalam surga ketika kita bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dimudahkan jalan bagi kita menuju surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ustaz, ini dari tema panitia nih, apa nih temanya tadi nih? Ada di sini, mana? Spanduknya ada? Bersalawat untuk negeri, meneladani sirah Nabi. Nah, ini menarik nih, bersalawat untuk negeri. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melakukan satu amalan. Amalan ini tanpa modal besar, tanpa kerja keras, tanpa tenaga yang kuat. Tapi amalan ini bukan sembarang amalan. Sebab ini bukan hanya amalan orang-orang yang ada di dunia. Tapi ini adalah amalan langit. Apa itu? Salawat. In

الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bukan hanya manusia, malaikat bersalawat kepada bahkan bukan hanya malaikat, Allah bersalawat kepada Nabi. Salawatnya kita adalah doa, salawatnya Allah adalah rahmat. Bahkan kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah bersalawat memberikan rahmat sebanyak 10 kali. Maka malam ini ada kesempatan, momen yang jangan disia-siakan. Kita sama-sama salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada berapa nih jamaah yang hadir? Ada berapa? 1000. Kita nih mau salawat sebanyak 100 ribu. Bisa? Bisa kita salawat 100 ribu? Bisa? Coba salawat 100 ribu. Sampai subuh kita. Ustaz, ini kan 100 ribu lama, Ustaz. 100 ribu itu lama, bisa sampai subuh kita, bisa sampai ketiduran kita. Nah, makanya malam ini kita berkumpul, kita bersalawat berjamaah. Ada 1000 orang yang hadir, masing-masing kita salawat 10 kali, 10 dikali 1000 berapa? 10 ribu. Kalau kita salawatnya sebanyak 10 kali lagi, berarti 100 ribu. Siap salawat berjamaah? Berapa kali? Satu orang 10 kali. Satu orang berapa kali? 10 kali. Salawatnya apa, Ustadz? Kan banyak salawat. Yang pendek-pendek aja lah. Salawat Jibril.

Tunggu. Belum mulai. Boleh kita salawat berjamaah? Kameranya boleh diaktifkan blisnya ya. Tadi kan ada drone ya. Tadi mana drone-nya? Drone-nya mana tadi? Ah. Bisa diaktifkan kameranya? Boleh? Kita salawat berapa kali? 10 kali salawat Jibril boleh? Boleh? Kamera siap? Tim siap? Salawatnya apa tadi? Sallallahu ala Muhammad. Siap ya? Siap? Sebagai penghormatan kepada Rasulullah, maka kita hendaknya bersalawat, berdiri, menyambut seolah-olah hadir Rasulullah di hadapan kita. Bendera aja kita hormat berdiri sebagai penghormatan kepada bendera merah putih. Hormat gerak. Tidak ada hormat duduk. Semuanya berdiri. Apalagi hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita salawat? Mudah-mudahan salawat kita ini insya Allah diijabah oleh Allah seluruh doa-doa kita. Seluruh bangsa, seluruh penduduk di negara Republik Indonesia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah salawat kita. Kita berselawat untuk negeri tercinta Republik Indonesia. Siap? Siap? Baik.

0: Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi.
2: Masya Allah, pegel juga tangan ya. Tapi Masya Allah itu tidak sebanding dengan berkah yang kita dapat. Amin. Amin Allahumma. Bu, ibu, apa kabar lengannya bu? Pegel? Itu enggak seberapa perjuangan kita. Kita tidak bisa membersamai Rasulullah hijrah. Kita tidak bisa membersamai Rasulullah berperang. Kita tidak bisa hadir di majelis Rasulullah. Hanya satu yang bisa kita lakukan. Apa itu? Ittiba kepada Nabi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat, mudah-mudahan salawat kita ini Allah berikan rahmat kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT sana yang dilanda gempa, amin. Mudah-mudahan berkahnya salawat ini Allah turunkan rahmat dan perlindungannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana yang dilanda kebakaran, amin. Saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan terkhusus di Papua, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Kita bersalawat dan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: warong.
1: Bu, oh ibu, umur berapa Nabi wafat ayahandanya? 2 bulan dalam kandungan. Masih Nabi dikandung, ayahandanya wafat. Siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah. Siapa nama ibunya Nabi? Aminah. Abdullah dan Aminah menikah. Lalu kemudian 3 hari setelah menikah, Abdullah pergi berdagang. Dan ternyata pada saat berdagang itulah Abdullah tidak tahu kalau istrinya sedang hamil mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata pada saat berdagang itulah Abdullah jatuh sakit lalu kemudian wafat dimakamkan di Madinatil Munawwarah. Jadi Nabi enggak pernah lihat bapaknya. Umur 6 tahun wafat ibundanya. Bayangkan kekasih Allah yang paling Allah cintai. Tapi kalau kita lihat sekilas dengan pandangan tatapan manusia, kok hidup Nabi kok tidak ideal ya? Padahal kan Allah bisa saja mempertemukan Nabi dengan ayahandanya, mempertemukan Nabi berlama-lama dengan ibundanya. Oh, ternyata di balik setiap ujian semua mengandung hikmah. Dan salah satu hikmah yang terkandung yang bisa kita pelajari, Nabi tidak pernah, tidak ada dosa kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mau dosa? Tidak pernah lihat sosok seorang ayah. Inilah dunia. Dunia itu enggak nyaman, betul? Dunia itu banyak ujian, betul? Kalau banyak cucian namanya laundry. Kalau dunia banyak ujian, namanya dunia. Betul? Banyak ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Memang kamu diciptakan mati hidup itu untuk diuji. Tapi ujian itu ada diuji dengan kesenangan, betul? Ada pula diuji dengan penderitaan. Ada diuji dengan kebahagiaan. Ada juga diuji dengan kesedihan. Ada yang diuji dengan kekayaan. Ada juga yang diuji dengan kemiskinan. Pertanyaannya, kalau boleh memilih ujian, Bapak Ibu pilih mana? Pilih diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Hah? Pilih diuji dengan miskin atau kaya? Coba angkat tangan yang mau diuji dengan kemiskinan. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan miskin 7 turunan. Yang mau diuji dengan kekayaan, ada? Tapi kata Allah dalam Al-Quran, oh ternyata manusia itu beda-beda. Ada manusia kalau diuji dengan kekayaan gak cocok, dia bisa sombong. Ada orang memang cocoknya miskin gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu, ujian ini berat. Ada orang diuji dengan kemiskinan, rajin sholat tahajud, rajin nangis. Begitu dia kaya, berkecukupan, lupa sama Allah. Betul tidak? Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah. Namanya siapa? Sa'labah. Dulu hidupnya miskin, setiap salat dengan Nabi, setelah salam, dia buru-buru pulang. Ditanya sama Nabi, wahai Sa'labah, kenapa engkau buru-buru pulang? Ya Rasulullah, pakaian saya cuma satu, yang saya pakai mau juga dipakai istri saya. Ya kalau kita ibaratnya sarungnya cuma satu, yang dipakai itu juga yang dipakai istri, makanya dia buru-buru pulang. Bu, di sini ada enggak yang punya pakaian satu tapi berdua dengan suaminya? Enggak ada kan? Enggak ada. Di sini ada enggak yang punya sarung tapi berdua dengan suaminya? Satu sarung berdua dengan suami ada? Pak Haji kenapa ada? Pak Haji jangan salah paham Pak Haji. Satu sarung berdua dengan istrinya, ada? Sendiri-sendiri, ya. kalau sa'laba satu sarung dipakai berdua sama istri. Jadi kalau sudah sholat, buru-buru pulang ke rumah. Sebab apa? Pakaiannya juga hanya itu yang dipakai istrinya. Lalu Sa'labah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku biar kaya. Kata Nabi, Sa'labah sebetulnya itulah yang terbaik untukmu Sa'labah. Tapi maksa terus Sa'labah. Akhirnya Sa'labah dikasih kambing, satu betina, satu jantan. Lama-lama kambingnya beranak pinak, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Akhirnya disinilah muncul ujian. Apa ujiannya? Tadinya Sa'labah rajin ke masjid, begitu sudah punya kambing, maka dia jarang lagi ke masjid gara-gara ngurusin kambing. Dulunya rajin berjamaah, sekarang enggak lagi karena repot ngurusin kambing. Dulu sering bersama dengan Rasulullah, hadir di majelis Rasulullah. Sekarang jarang lagi hadir di majelis Rasulullah karena repot ngurusin kah? Jadi yang salah adalah yang salah adalah kambing. Coba saya ulang pertanyaannya. Ibu. Ibu. Dulu Sa'labah rajin ke masjid, sekarang enggak lagi karena sibuk ngurusin kambing. Dulu rajin berjamaah, sekarang enggak lagi karena repot ngurusin. Berarti yang salah adalah ini ibu-ibu Pak, enggak mau disalahin, biar kambing disalahin juga. Kasihan kambing, makanya namanya kambing hitam. Inilah yang namanya ujian. Kadang-kadang kalau kita ditimpa musibah, kita berdoa kepada Allah, nangis kita, ya kan? Kenapa sih Allah belum mengabulkan permintaan saya? Saya sudah lama berdoa kepada Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk warung, tiba-tiba ada pengamen, kalau suaranya enggak bagus, enggak enak didengar, kita mau biar dia cepat-cepat pulang, langsung kan dikasih, betul tidak? Biar apa? Mengganggu. Biar cepat pulang. Tapi kalau suaranya enak didengar, kita masih mau dengerin, apa yang terjadi? Kita biarin dia menyanyi dulu. Betul tidak? Kenapa ini? Ujian. Ada ujian. Kode ini. Gara-gara kambing ini. Kambing. Begitulah orang ketika berdoa. Ya. Kalau Allah... Wah ini hambaku, saya suka nih kalau dia bangun tengah malam tahajud, biarin aja deh dia berlama-lama, nantilah saya kasih lebih dari apa yang dia minta. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Sallallahu. Masya Allah, kita banyak-banyak salawatan malam ini ya. Ada satu lagu dari Arafik. Ya, ini bagus nih liriknya nih. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Tapi ini, lagu itu, coba. Lagu itu coba jangan diperuntukkan kepada siapapun, coba peruntukkan lagi lagu itu kepada Rasulullah. Coba bayangkan kita menyanyikan lagu itu tapi yang terbayang adalah Rasulullah. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan rambutnya apa sih? Bibirnya yang merah. Gimana Bu Wakil? Oh senyumnya menawan. Mantap Pak Ketua ini. Apa lagu Rafiq? Satu generasi kan. Kalau anak-anak sekarang itu beda. Rambutnya. Jadi Nabi itu kan merah bibirnya. Kemudian apa Pak Ketua senyumnya? Menawan gitu ya. Rambutnya terurai. hitam dan bergelombang. Nah, itu Nabi itu rambutnya itu enggak lurus, bergelombang. Gitu ya. Bagaimanakah aku tak merasa bangga?

Masya Allah. Coba kalau lagu itu diperuntukkan kepada Nabi ya. Siapa yang melihatnya pasti memujinya. Kita tadi banyak-banyak memuji Nabi ya. Tiada duanya ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini mantap-mantap nih, selawatan diajak selawatan bisa, diajak nyanyi bisa. Masya Allah. Kalau lagu India, oh bisa juga. Tuhi tum, tuhi caya, tuhi apa na paraya, arkucna jane me, arkucna hijane.

0: Cara. Oh, ini ibu-ibu serba bisa ini. Masya Allah. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, kenapa sih kita maulid? Emang kenapa kita maulid? Karena ada perintah Allah dalam Al-Quran. Apa perintah Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, ketika Allah memberikan kamu rahmat, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Allah kasih kita rahmat, perintahnya Allah bergembira. Pertanyaannya, apa sih rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita? Yaitu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi rahmat terbesar, sementara perintah Allah kalau kita dapat rahmat, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Malam ini kita bergembira, betul? Bergembira karena kehadiran, karena memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus bagaimana cara bergembira itu. Kita datang di sini memperbanyak salawat, itu bagian daripada gembira. Kita datang ke sini bersilaturahim, saya bisa jumpa Bapak Ibu sekalian. Itu kita bergembira. Siapa yang mempertemukan kita? Yang tadinya kita enggak kenal, yang tadinya kita dipisahkan oleh jarak. Semalam saya masih di Jakarta, malam ini saya di Merauke. Siapa yang mempertemukan kita? Sosok nama yang tak pernah dilihat oleh pandangan mata kita, tapi kita selalu memujinya, mengikutinya, mencintainya, dan berbahagia atas kelahirannya, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jangankan kita hadirin, Abu Lahab, orang yang di dalam Al-Quran dilaknat oleh Allah. Tabbat siyada Abi Lahabin wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Bayangkan Abu Lahab. Tapi Abu Lahab itu meskipun masuk neraka, tapi setiap hari Senin diringankan siksaannya. Sebab apa? Karena bergembira atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab dengan bapaknya Nabi itu kan masih saudara. Ketika Nabi lahir, ponakannya lahir, Abu Lahab bergembira. Apa tanda kegembiraannya? Bukan berkurban kambing, bukan berkurban unta, tapi Abu Lahab memerdekakan seorang budak yang bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Wa arda'athu ummuhu ayyaman thumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah. Nabi disusui oleh ibunya beberapa hari, lalu disusui oleh perempuan bernama Thuwaibatul Aslamiyah. Ibu susu Nabi ada dua, ada Thuwaibatul Aslamiyah, ada Halimatus Sa'diyah. Thuwaibatul Aslamiyah adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itulah karena saking gembiranya Abu Lahab karena lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan kelahiran Nabi ini tadi kita banyak-banyak bersedekah, banyak membantu saudara kita, menyukseskan acara. Bahkan EO-EO ini yang berpartisipasi, panitia-panitia ini yang berpartisipasi memberikan sumbangsi. Tadi disebutkan ada dari alumni An-Najah yang turut berpartisipasi. Mudah-mudahan bentuk partisipasi kita kecil atau besar semuanya dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu amal yang mana akan membuat Allah ridha kepada kita. Betul apa betul? Maka mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin Allahumma. Amin. Kita bersalawat kepada Rasulullah. kita membaca sirahnya, kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ibu Wakil menjelaskan bahwa Nabi itu tidaklah diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah engkau diutus, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terpuji itu ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Pertama, akhlakul hasanah. Apa itu akhlakul hasanah? Kalau orang baik sama kita, kita juga baik sama dia, sama-sama baik. Itu namanya akhlakul hasanah. Akhlak yang baik. Wajar, orang baik. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu? Akhlakul karimah. Orang baik ke kita, kita balas dengan jauh lebih baik. Itu namanya akhlakul karimah. Atau orang sakitin kita, kita punya kesempatan, kita mampu membalasnya, tapi kita lebih memilih memaafkan. Itu akhlakul karimah. Tapi yang paling tinggi, yaitu akhlakul azimah. Akhlak yang agung. Inilah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang nyakitin kita, kita balas dengan kebaikan. Masya Allah, Nabi dilempari kotoran, tapi Nabi membalas ngasih kue kepada orang yang menyakitinya. Itulah akhlak Nabi. Dan dengan akhlak itu Nabi dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Mudah-mudahan kita semua pulang dari sini, kita bisa introspeksi diri. Saya masuk akhlak yang mana nih? Orang baik ke saya baik ya, berarti akhlakul hasanah. Kalau orang baik ke saya jauh lebih baik, berarti akhlakul karimah. Tapi kalau orang meskipun nyakitin saya masih senyum, masih baik sama dia. Wah, inilah yang akhlaknya Nabi nih. Akhlakul azimah. Akhlak yang agung. Sallallahu. Bapak Ibu, kita baru saja memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Betul tidak? Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peringatan kemerdekaan itu. Salah satu yang sering kita perlombakan adalah apa nih, kalau lomba 17? Lari karung, lari panjat pinang, lari kelereng, lari tambang. Jangan hanya dijadikan sebagai seremonial. Ambil hikmahnya, apa filosofinya. Lomba lari karung artinya kita bisa berjalan di tengah keterbatasan. Kita bisa bergerak di tengah keterbatasan. Lomba kelereng artinya bahwa janganlah tergesa-gesa untuk mencapai sesuatu. Panjat pinang, ketika engkau berada di atas, berada di puncak, ingatlah orang di bawahmu, ada yang sedang berjuang untuk menaikkan engkau. Betul. Ketika lomba tarik tambang, ambil pelajaran. Orang tarik tambang itu meski satu arah, satu tujuan. Kan enggak lucu kalau kita narik ke sini, kawan kita narik ke sini kan? Betul tidak? Itulah makanya kita di Merauke ini ada slogan apa ini? Izakot apa nih? Izakot bekai, izakot kai. Coba, izakot bekai, izakot kai. Artinya apa? Satu hati, satu tujuan. Kita mau tarik tambang, ya, satu hati, satu tujuan. Betul tidak? Maka Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan dengan peringatan maulid kali ini, banyak hikmah yang bisa kita bawa pulang, dan kita bisa mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Bupati, Bapak Ketua MUI dan para hadirin semuanya, izinkan saya tadi membuka dengan pantun. Maka sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan pantun. Boleh? Boleh? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Baik. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, janganlah dicerita kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, janganlah dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kataku salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam. Saya akhiri dengan wassalam. Kalau tuan pergi ke Papua Selatan, jangan lupa bersilaturahim dengan Ibu Fauzun Nihaya. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Terakhir, masih ada terakhir nih. Anak itik mandi di sawah. Letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Sudah pendengar,
2: hadirin yang dirahmati Allah.
1: Baru saja kita mendengarkan puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendengarkan hikmah maulud yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu MPD. Dan pendengar, dengan berakhirnya hikmah maulud yang baru saja kita dengarkan, maka berakhir pula siaran langsung kami dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2026 ini. Saya yang bertugas Ardi, Dayat dan Triat Mojo menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada siaran langsung berikutnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Dengar, masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan masih bersama saya Yugi Andriansyah tentunya di malam hari ini. Kita berjumpa lagi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Nah, pendengar, di edisi malam hari ini telah kami sediakan ya 10 lagu band Indonesia yang dapat Anda request. Nah, 10 lagu berikut ini, yang pertama ada lagu dari Peter Pan, pendengar, dengan lagunya yang berjudul Bintang di Surga. Kemudian ada dari Gigi dengan Bisa Saja. Kemudian selanjutnya ada dari Stinky dengan Romantika, dilanjutkan dengan Coklat dengan Rahasia. Selanjutnya ada dari Dewa dengan Pupus. Kemudian dari Jekustik dengan Pulanglah Padanya. Kemudian dari The Massive ada Dan Kamu. Kemudian dari Kangen Band dengan Kembali Pulang. Selanjutnya dari Kotak dengan Beraksi. Nah, yang terakhir ada dari Leto dengan Lubang di Hati. Nah, pendengar, 10 lagu tadi dapat Anda request ya di jalur telepon kami tentunya 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga bisa ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852 7511 2433. Nah, sembari menunggu penelpon, pendengar, kami sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar kami dimanapun Anda berada. Semoga di malam hari ini Anda tetap diberikan kesehatan, dan juga semoga dapat kembali merecharge atau mengumpulkan kembali tenaga untuk melanjutkan aktivitas Anda di esok hari, bagi Anda yang beraktivitas ya. Dan bagi Anda yang besok sudah libur atau mendapatkan jatah libur ya, selamat. Semoga di hari libur besok Anda diberikan suatu hal yang berharga ya di hari liburnya. Bagi mungkin yang liburan bersama keluarga, semoga dapat berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita, dan semakin dekat dengan keluarganya. Nah, bagi Anda yang esok hari masih bekerja, semangat ya bekerjanya. Semoga seluruh kerjaan Anda dapat tuntas dengan baik di esok hari, dan juga dapat membawa berkah untuk keluarga. Halo, selamat. Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Mungkin bisa mencoba lagi hubungi kami di 0971 333 0745. Ada 10 lagu ya pendengar yang dapat Anda request pada malam hari ini. Ada lagu dari Peter Pan dengan Bintang di Surga, dari Gigi dengan Bisa Saja, kemudian dari Stinky dengan Romantika, kemudian dari Coklat dengan Rahasia, kemudian dari Dewa ada dengan Pupus, kemudian ada dari Jekustik juga dengan Pulanglah Padanya, kemudian ada dari The Massive dengan Dan Kamu, kemudian dari Kangen Band dengan Kembali Pulang, kemudian dari Kotak dengan lagunya yang berjudul Beraksi, dan yang terakhir ada dari Leto di Hati ya. Nah, 10 lagu tadi dapat Anda request di jalur telepon 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852 7511 2433. Oke, baik, sembari menunggu penelpon, kita dengarkan dulu ya satu lagu berikut ini dari Raja dengan lagunya yang berjudul Angin. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke tentunya 94,8.

0: Webinar masih bersama kami dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tadi satu lagu telah kita dengarkan ya, dari Raja dengan lagunya yang berjudul Angin. Nah, pendengar, lagu Angin ini dari grup band Raja yang bermakna tentang perasaan sepi, lamunan seseorang di malam hari, serta kerinduan untuk meraih impian yang sulit dicapai. Angin digunakan sebagai lambang atau perantara untuk membawa pergi rasa penat dan juga keputusasaan, pendengar. Nah, kesepian dan renungan ini digambarkan seseorang yang sedang sendiri dalam sunyi dan memikirkan arah hidup. Dan juga pesan harapan juga terkandung ya dalam lirik lagu ini, di mana keinginan menggapai bintang menyimbolkan cita-cita besar yang terasa sulit untuk diwujudkan. Kemudian terkandung juga pelarian emosional ya, di mana meminta angin membawa jiwa melayang sebagai bentuk kepasrahan dan juga harapan agar beban di hati didengar. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kami informasikan kembali ya, Anda saat ini sedang bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, di edisi hari ini tentunya Senin 24 Agustus 2026 kami siapkan 10 lagu yang dapat Anda request, 10 lagu dari band Indonesia tentunya, di mana lagu pertama ada dari Peter Pan dengan lagunya yang berjudul Bintang di Surga. Kemudian yang kedua ada dari Gigi dengan judul lagunya Biasa Saja. Kemudian yang ketiga ada dari Stinky dengan judul lagunya Romantika. Selanjutnya dari Coklat dengan judul lagunya Rahasia. Selanjutnya ada dari juga Dewa dengan judul lagunya Pupus. Selanjutnya dari Jikustik dengan judul lagunya Pulanglah Padanya. Kemudian ada dari Demasif dengan judul lagunya Dan Kamu. Selanjutnya ada dari Kangen Band dengan judul lagunya Kembali Pulang. Kemudian ada juga dari Kotak dengan lagunya yang berjudul Beraksi. Kemudian yang terakhir ada dari Leto Pendengar dengan judul lagunya Lubang di Hati. Nah, 10 lagu tadi dapat Anda request tentunya melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Atau Anda ingin menyampaikan sapaan salamnya juga bisa ya, ucapan ulang tahun atau ucapan lainnya bisa melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Nah, pendengar, untuk diketahui bersama ya, saat ini Indonesia sedang mengalami musim kemarau. Dan akibat musim kemarau ini banyak lahan menjadi kering sehingga mudah terbakar. Nah, untuk Anda lebih berhati-hati lagi ya jika membuang puntung rokok atau membakar sesuatu. Dikarenakan musim kemarau ini api jadi lebih cepat untuk menyebar karena kondisi lingkungan kita saat ini tengah kering. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dengan meminum air putih secukupnya ya, dan juga olahraga. Jangan lupa. Dan juga mari kita doakan ya saudara-saudara kita yang saat ini tengah menghadapi bencana seperti di NTT ya, di mana mereka saat ini sedang kesusahan karena bencana gempa yang terjadi. Dan kita doakan bersama-sama tentunya pendengar agar saudara-saudara kita di NTT diberikan kekuatan dan juga semoga mereka dapat kembali pulih. Amin. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih dibuka ya di 0971-333-0745. Oke, sembari menanti penelpon, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu berikut ini dari Samson dengan lagunya yang berjudul Aku. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8. Oke, baik, sepertinya ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam, dari mana ini?
1: Dari Fakfak.
0: Dari Fakfak, Bang Putra Tengah ya, gimana kabarnya? Betul. Bang? Betul.
1: Ah, kabarnya alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik, kabar
0: alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah puji Tuhan. Sehat ya. Cuaca di Fakfak bagaimana, Bang?
1: Cerah saja. Cerah ya. Tapi hawa dingin.
0: Hawa dingin, apalagi kalau iya, malam begini.
1: Kalau siang panas.
0: Kalau siang panas, iya, malam dingin. Ah. Belum ada hujan juga, Bang, di Fakfak?
1: Belum ini, Bang.
0: Belum ya. Udah berapa minggu berarti ya? Sama juga Merauke.
1: Iya, sudah. Iya.
0: Tidak sama. Turun hujan nih, hampir sebulan lebih, heeh. Oke, lagunya apa nih, Bang? Ada 10 lagu.
1: Kangen Band.
0: Kangen Band saja. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Kangen Band?
1: Untuk Bang Yogi, kan?
0: Iya, benar sekali, Bang.
1: Oke, Bang Yogi, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, Pak Freddy dan Ibu Uti, selamat malam. Dan semua yang ada di Merauke, selamat malam. Semoga terhibur dan salam sehat selalu. Bunda Natalia, ada Bang Luhut, juga ada Bintang Pratama, ada juga Ibu Ani Dwi Manado, ada juga Om Tajudin juga, ada juga Mbak Puja, ada juga Ibu Farida, ada juga Mas Lia, Apa Nasrun, Bunda Ima, juga ada Ahmad Irwan, Bang Widi juga ada Bang Yunus Dibuton, dan juga sudah semua-semua saja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Yogi. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Putra Tengah ya, sudah bergabung dari Fakfak pada malam hari ini. Doa terbaik ya buat Bang Putra beserta keluarga dimanapun berada. Oke, sepertinya sudah ada penelpon lagi ya pendengar. Mungkin kita terima terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun.
2: Iya, betul.
0: Kabar? Apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sama Bang, baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sultan? Ya,
2: cuaca ya alhamdulillah malam ini lagi cerah, ceria juga. Lagi
0: cerah ceria. Dingin juga berarti ya, Bang ya?
2: Iya, namanya malam Bang kelas dingin.
0: Benar sekali. Masih ada 9 lagu nih Bang Nasrun, mau yang mana?
2: Mancanegara.
0: Band Indonesia nih Bang. Ada dari Peter Pan, Bintang di Surga. Ya, Peter Pan aja. Oke, ya. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Tetap Bang Yogi ya, saya bertugas. Selalu bersama keluarga rumah.
0: Amin.
2: Terus Peter Pan tadi ya, yang bahasanya ada Bang Yunus, ada Cuta Mame, ada Jakarta dan Bogor, Iwan, Freddy, Putri. Ada Mbak Anissa, Bu Lema, ada Ibu Sohi, ada pada Ibu Suteng, ada sama Natalia, ada Mas Lia, ada Ani juga Tepatku, ada Ibrahim, ada Puja, Bunda Masari, Bung Irwan, semuanya campur kerja, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Terima kasih banyak ya Bang Nasrun sudah bergabung dari Sulteng pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Doa terbaik ya buat Bang Nasrun beserta keluarga dimanapun berada. Oke, benar, kita dengarkan dulu ya dua lagu berikut ini dari Kangen Band dengan Kembali Pulang dan juga satu lagu dari Peter Pan dengan lagunya yang berjudul Bintang di Surga. Nah, dua lagu berikut ini di request tadi oleh Bang Putra Tengah dan juga Bang Nasrun pendengar. Selamat mendengarkan. Jika Anda ingin bergabung bersama kami bisa di 0971 333 0745.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tadi telah kita dengarkan ya dua lagu dari Bintang di Surga dari Peter Pan dan juga lagu dari Kangen Band dengan Kembali Pulang. Nah, dua lagu tadi di request oleh Bang Putra Tengah dan juga Bang Nasrun di Fak Fak dan juga di Sulteng ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga bisa untuk request lagu. Masih ada 8 lagu ya yang dapat Anda request di malam hari ini. 8 lagu dari band Indonesia tentunya. Ada dari Gigi dengan judul lagunya Biasa Saja. Kemudian dari Stinky dengan lagunya yang berjudul Romantika. Dilanjutkan dengan Coklat dengan judul lagunya Rahasia. Kemudian dari Dewa dengan judul lagunya Pupus. Dan ada juga dari Jikustik ya, dari Jikustik dengan lagunya yang berjudul Pulanglah Padanya. Ada juga dari Demasif dengan judul lagunya Dan Kamu. Ada dari Kotak juga ya pendengar, dengan lagunya yang berjudul Beraksi. Kemudian yang terakhir ada dari Leto dengan judul lagunya Lubang di Hati. Nah, 8 lagu tadi dapat Anda request tentunya di 0971-333-0745. Atau Anda ingin kirim salam, bisa juga ya, ucapan ulang tahun atau berbagi informasi bersama kami bisa di 0852-7511-2433. Nah, jangan lupa untuk menyertakan nama, alamat dan juga isi ucapan atau cerita yang ingin Anda sampaikan. Masih ada waktu ya pendengar, kurang lebih 24 menit ke depan di program Ruang Rindu ini. Jadi jika Anda ingin bergabung masih cukup banyak waktunya. Silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Oke, baik, sembari menunggu penelpon saya bagikan satu informasi berikut ya untuk Anda. Informasi ini saya kutip melalui portal berita resmi kami di rri.co.id terkait dengan Polri yang mengerahkan 300 Brimob untuk menangani karhutlah di Kalimantan Barat. Nah, pendengar, Polri mengerahkan 300 personel Brimob ya dari Kalimantan Timur dan Bali untuk menangani karhutla di Kalimantan Barat, dan pasukan akan memperkuat pencegahan, pemadaman serta respon cepat terhadap ancaman kebakaran di wilayah rawan. Dari Kalimantan Timur sebanyak 190 personel pasukan Brimob 2 Kor Brimob Polri diperangkatkan menuju Kalimantan Barat. Nah, mereka menjalankan tugas bawah kendali operasi dalam Satgas Operasi Aman Nusa 2 Penanganan Karhutla. Pemberangkatan digelar di Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepingan, Balikpapan. Dan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro. Sebanyak 190 personel berada di bawah komando Kombes Pol Iwan Hidayat sebagai danmen penugasan. Nah, pasukan akan memperkuat jajaran Polda Kalbar dalam menghadapi potensi peningkatan kebakaran hutan dan juga lahan. Pada saat bersamaan Polda Bali ya, maksud kami, mengerahkan satu satuan setingkat kompi dengan jumlah 110 personel Brimob. Pemberangkatan dipimpin oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya di Base Ops Lanut 1 Gusti Ngurah Rai. Nah, pasukan tersebut dipimpin oleh PS Danyon Pelopor Sat Brimob Polda Bali Kompol Nyoman Suparta.
Nah, seluruh personel juga selanjutnya diterbangkan menuju Pontianak untuk bergabung dalam operasi penanganan karhutla. Nah, mendengar itu tadi sedikit informasi ya terkait dengan Polri yang mengerahkan 300 Brimob menangani karhutla di Kalbar. Nah, semoga kebakaran hutan ini cepat teratasi ya. Karena selain berdampak pada hewan-hewan yang ada di hutan sana, itu juga berdampak kepada bumi kita ya tentunya pendengar, di mana menyebabkan polusi dan juga untuk manusia sendiri dapat terjadi penyakit pernapasan ya diakibatkan asap hasil kebakaran hutan tersebut. Oke, sembari menunggu penelpon selanjutnya pendengar, satu lagu berikut ini dari Samson dengan lagunya yang berjudul Aku Untuk Anda ya, spesial untuk pendengar kami di Pro 1 RRI Merauke. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Benar, itu tadi satu lagu dari Samson ya, dengan lagunya yang berjudul Aku. Nah, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, saat ini Anda sedang bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Nah, masih tersedia 8 lagu ya yang dapat Anda request di malam hari ini, di mana tadi 2 lagu sudah di request oleh Bang Putra Tengah di Fakfak dan juga Bang Nasrun di Sulteng. Sehingga saat ini sisa 8 lagu yang dapat Anda request. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung request lagu, bisa melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Dan sembari menunggu penelpon, kami updatekan Anda dengan satu informasi ya. Informasi ini berasal dari Kurik, di mana Polsek Kurik amankan pelaku penganiayaan berat di Merauke. Nah, pendengar, personel Polsek Kurik berhasil mengamankan seorang terduga pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan warga kampung Kayu Bursi meninggal dunia. Peristiwa tragis ini terjadi di rumah salah seorang warga kampung Kayu Bursi, Distrik Malin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pada Minggu malam, korban berinisial JPG 25 tahun dilaporkan tewas setelah mengalami luka tembak anak panah di bagian dada. Nah, kejadian bermula ketika korban terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya terkait persoalan makanan di dalam rumah. Tidak lama kemudian, terduga pelaku FVG 20 tahun datang membawa busur dan anak panah. Nah, saat bertemu dengan korban, terduga pelaku diduga langsung melepaskan satu anak panah yang mengenai dada korban tepat di bawah ulu hati. Dalam kondisi terluka, korban sempat meminta pertolongan kepada istrinya sebelum akhirnya dilarikan ke Puskesmas Kumbe untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, korban tiba di Puskesmas Kumbe sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur dini hari. Namun, kondisinya terus menurun. Hanya sekitar 10 menit kemudian, tenaga medis menyatakan korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan luka tusuk anak panah sedalam 10-11 cm serta luka robek pada lengan bagian kiri akibat benda tajam. Kapolsek Kurik, Ibda Widi Mulyono Esos, segera memerintahkan personel untuk melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Upaya pencarian melibatkan koordinasi dengan kepala kampung, tokoh adat, serta masyarakat kampung Kayu Bursi. Sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, personel yang dipimpin Kanit Intelkam Aibtu Heri Margo berhasil mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. Nah, FVG kemudian dibawa ke Pos Malin, Distrik Kumbe, sebelum akhirnya digelandang ke Makopolsek Kurik untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Petugas juga mengamankan ya barang bukti berupa satu buah anak panah yang diduga digunakan dalam

peristiwa tersebut. Sepanjang proses penanganan, personel terus berkoordinasi dengan keluarga korban, aparat kampung dan tokoh adat guna menjaga stabilitas keamanan. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi di mana Polsek Kurik berhasil mengamankan pelaku penganiayaan berat di Merauke. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu bisa hubungi di 0971-333-0745 ya. Masih ada waktu kebersamaan kita di program ini kurang lebihnya 12 menit lagi. Nah, jika Anda ingin mengirimkan sapaan salamnya juga bisa ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Oke, baik, sembari menunggu penelpon, kita dengarkan dulu ya satu lagu berikut ini dari Westlife dengan judul lagunya What I Want Is What I've Got. Nah, selamat mendengarkan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RR Merauke. Okay.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Baik pendengar, sudah pukul 22 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur, di mana sesaat lagi program Ruang Rindu akan berakhir. Nah, sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Bang Putra Tengah di Fak-Fak, Bang Nasrun di Sulteng. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan bagi Anda yang belum memiliki kesempatan untuk bergabung di malam hari ini karena satu dan lain hal, tidak apa-apa ya, mungkin di lain kesempatan kami harap Anda bisa bergabung bersama kami. Nah, bagi Anda di malam hari ini yang masih berkutat dengan beragam kesibukannya, semoga segera selesai sehingga dapat beristirahat dengan nyaman di rumah. Oke, baik pendengar, langsung saja ya kita akhiri program Ruang Rindu di malam hari ini dengan satu lagu berikut ini. Mari kita tutup dengan lagu dari K3S yang berjudul Oh Ya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana ya, karena kami masih akan bersama Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur di jam tutup siaran.

0: 老爷？
1: Demikian program hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang pastinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Pasir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di jam istirahat Anda di pukul 23:08 untuk waktu Indonesia Timur ini. Dan bagi Anda yang pada malam hari ini masih berkutat dengan aktivitas ataupun kerjaannya, selamat menjalankan aktivitas dan juga kerjaannya ya. Semoga segera tuntas sehingga dapat kembali beristirahat untuk mengisi tenaga menghadapi hari esok. Baik pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas ataupun waktu istirahat Anda pada malam hari ini, dan juga dengan kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Dan juga saya ingatkan ya, untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda, apalagi saat ini kita tengah di cuaca musim kemarau, sehingga tubuh lebih sering dehidrasi ya. Bagi Anda yang bekerja di luar ruangan, terkena panas matahari, jangan lupa untuk mengisi tubuh dengan cairannya, dengan perbanyak minum air putih. Nah, kalau udah sangat menyengat panasnya, bisa beristirahat terlebih dahulu. Oke, baik, demikian saja pendengar. Berikut ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Dan juga saya pamit undur diri ya, maksudnya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Namun saya masih akan tetap bersama Anda dengan memutarkan lagu-lagu pilihan dan juga kisah-kisah inspirasi. Selamat istirahat dan semoga terhibur ya dengan lagu-lagu dan juga kisah inspirasi yang kami hadirkan berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di 94,8 Pro 1 RRI Merauke tentunya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor untuk menuju kebebasan, kata Oprah Winfrey.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam,

0: Jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Adalah guru terbaik. Banyak orang takut gagal, sampai-sampai mereka enggan untuk mau mencoba lagi. Padahal kegagalan adalah guru yang terbaik yang akan mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh kesuksesan. Kegagalan akan memberikan kita pelajaran tentang batas diri kita, tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, dan tentang kekuatan yang belum kita sadari. Karena setiap kesalahan adalah pengalaman berharga yang akan membentuk kita menjadi lebih matang dan juga lebih bijaksana. Jadi, jangan takut gagal. Yang seharusnya kita takuti adalah berhenti mencoba karena takut gagal. Karena setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih siap, dan juga lebih dekat dengan tujuanmu. Ingat, orang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah menyerah meski sering gagal. Jadi anggaplah kegagalan itu sebagai batu loncatan dan juga bukan penghalang. Teruslah mencoba, teruslah belajar, dan jangan pernah menyerah. Karena setiap kegagalan yang kamu alami akan membawa kamu selangkah lebih dekat pada kesuksesanmu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, para pendengar setia RRI Merauke yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, sungguh sebuah sukacita dan anugerah yang besar. Saya Vera dari Kemenak Merauke dapat kembali menyapa saudara yang kekasih dalam program Mutiara pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan yang baru dari Allah Bapa senantiasa menyertai kehidupan saudara, keluarga, dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh bagi langkah hidup kita, mari kita mempersiapkan hati kita dan datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan kekuatan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di tengah segala aktivitas, kesibukan, dan dinamika hidup kami, kami mau menyediakan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan urapilah setiap hati para pendengar Mutiara pagi. Biarlah firman-Mu menjamah hati kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan menuntun hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada kesempatan ini adalah hidup sebagai orang yang merdeka. Diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh

menjadi ciptaan baru. Kita dapat membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, di mana dia tidak suka lagi mengikuti tabiat-tabiat dosa, melainkan dengan sukacita yang tiada tara, orang percaya dengan segenap hati dan sekuat tenaga, mengerjakan kemerdekaan yang telah dianugerahkan Tuhan dengan hidup beriman di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan orang percaya adalah kemerdekaan yang mengisi jalan hidupnya untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah. Kemerdekaan ini membawa orang percaya hidup berdampak bagi orang lain dengan giat menjalankan misi Allah di dunia ini, yaitu membawa kabar keselamatan bagi semua orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana seekor burung elang yang sejak kecil dikurung dalam sangkar besi yang sempit. Setiap hari ia diberi makan, namun ia tidak pernah tahu rasanya mengepakkan sayap tinggi di angkasa. Suatu hari, sang pemilik membuka pintu sangkar itu lebar-lebar dan membiarkannya pergi. Burung elang itu kini bebas, pintu sudah terbuka. Namun, ada sebuah fenomena menarik. Seringkali, karena sudah terlalu lama terbiasa di dalam kurungan, burung tersebut takut untuk keluar. Ia memilih tetap diam di pojok sangkar. Atau, kalaupun keluar, ia segera kembali masuk dalam sangkar saat melihat ada badai kecil. Pintu sangkar sudah terbuka, statusnya sudah merdeka, tetapi mental dan cara hidupnya masih seperti burung kurungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini kerap menggambarkan kehidupan kerohanian banyak orang percaya. Secara status, lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, pintu penjara dosa kita telah dihancurkan. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita bukan lagi hamba dosa. Namun sayangnya, dalam prakteknya sehari-hari, banyak dari kita yang masih memilih untuk tinggal di dalam sangkar lama kita. Kita masih sering membiarkan diri kita dibelenggu oleh rasa khawatir yang berlebihan, dikuasai oleh kepahitan dan dendam yang belum selesai, atau terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak masa depan kita. Kita sudah dimerdekakan, tetapi kita belum hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar menikmati dan menghidupi kemerdekaan yang dari Kristus? Yang pertama, kita harus berdiri teguh dan menjaga kemerdekaan itu. Rasul Paulus menasihati, karena itu berdirilah teguh. Menjaga kemerdekaan rohani membutuhkan komitmen dan kewaspadaan setiap hari. Pola pikir dunia ini seringkali mencoba menyeret kita kembali pada kecemasan, keserakahan, dan egoisme. Berdiri teguh artinya kita melekatkan diri pada firman Tuhan, rajin berdoa, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Yang kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk lembu untuk menarik bajak. Itu adalah lambang beban, perbudakan, dan paksaan. Jangan biarkan diri kita dijajah kembali oleh ketakutan akan masa depan, rasa bersalah masa lalu yang terus menghantui, atau penilaian orang lain yang membuat kita kehilangan jati diri kita di dalam Tuhan. Ingat, Kristus sudah membayar lunas harga kemerdekaan kita. Orang yang merdeka di dalam Kristus adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Mereka tidak lagi dikejar-kejar oleh ketakutan, melainkan dituntun oleh kasih. Kemerdekaan ini jugalah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, dan menjadi berkat bagi sesama serta bangsa kita tercinta. Puji Tuhan, kita dapat senantiasa hidup sebagai orang-orang yang merdeka, dan kiranya kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang lain yang mungkin saat ini masih terbelenggu akan dosa. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan betapa mahalnya harga kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah meruntuhkan tembok-tembok dosa, ketakutan, dan kepahitan yang menjerat hidup kami. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami masih sering memilih hidup di dalam sangkar ketakutan dan dosa masa lalu kami. Mampukanlah kami semua yang sudah mendengarkan renungan mutiara pagi hari ini, agar kami dapat berdiri teguh, memberikan kami kekuatan rohani untuk menolak setiap kuk perhambaan yang mencoba mengikat kami kembali. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Kami sudah berdoa.

di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat semua para pendengar yang sudah setia mendengarkan renungan. Selamat melanjutkan aktivitas kita semua sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Memiliki motif adanya persoalan internal dalam keluarga sehingga tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu, patut diduga kuat pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika.
2: Penting karena apa? Stabilitas itu perlu dijaga. Pertama itu karena untuk menjaga inflasi daerah. Tapi ada perumahan pokok yang terlalu mahal itu kemudian menjaga keluarga secara menurut. Yang kedua, kita antisipasi juga terjadinya di bawah sosial. Itu yang perlu kita antisipasi. Jadi,

Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, pemerintah melalui Perum Bulog Merauke mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Mendengar kita awali berita yang pertama. Polres Merauke mengungkap kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial CRR alias Kiki yang berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Mapolres Merauke. Laporan Ardi Razaki.
1: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memaparkan kronologi dan temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva DKI, Kelurahan Seringgujaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan proses panjang selama hampir 9 bulan. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif dibalik peristiwa tersebut ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindak kekerasan terhadap korban. Bahkan ada upaya mengaburkan peristiwa dengan membangun narasi seolah-olah korban adalah korban pencurian dan penculikan. Kapolres AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, penetapan tersangka tidak didasarkan pada satu keterangan, tetapi berdasarkan rangkaian alat bukti. Tim penyidik memeriksa 16 saksi, 4 orang ahli, melakukan olah TKP, pemeriksaan barang bukti, uji forensik, digital forensik, hingga ekshumasi. Dari hasil itu, ditemukan ketidaksesuaian antara narasi awal dengan fakta objektif di lapangan. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
2: Dapat kami sampaikan bahwa atas peristiwa yang dilakukan oleh saudara M memiliki motif adanya persoalan internal dalam keluarga, sehingga tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu, patut diduga kuat pada saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober atau satu hari setelah kejadian. Dinyatakan yang bersangkutan positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
1: Kapolres menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Merauke atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia menghimbau agar masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Polisi menjunjung asas praduga tak bersalah karena yang menentukan bersalah atau tidaknya adalah proses di pengadilan. Ardi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan pembangunan jalan di Kampung Kau, Distrik Animha, Kabupaten Merauke segera dilaksanakan. Guna untuk memperlancar aktivitas masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Gubernur Papua Selatan Apollo Safwanpu mengatakan selama ini masyarakat Kampung Kau harus menggunakan perahu menuju ke Merauke. Sehingga pada tahun ini pemerintah daerah akan membuka akses jalan sepanjang 6,5 km dari kampung menuju Perkebunan Tebu Murni Nusantara Mandiri MNM. Menurut Safwanpo, pembangunan jalan di kampung tersebut juga untuk mempermudah aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Pembangunan jalan menjadi kebutuhan masyarakat Kampung Ko yang selama ini belum memiliki akses jalan darat yang memadai menuju pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menjelaskan pihaknya berharap adanya ruas jalan di kampung tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan tetapi juga pendidikan. Gubernur Apollo menambahkan jalan yang menguntungkan untuk wilayah kampung dan pusat distrik diharapkan menjadi urat nadi bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat di masa mendatang. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pemerintah melalui Perumbulok Cabang Merauke mulai mensosialisasikan sekaligus menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti.
3: Penyaluran bantuan pangan beras merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perumbulok untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Pimpinan Perumbulok Cabang Merauke, Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya, di mana untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara untuk wilayah Papua Selatan secara keseluruhan, bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Di samping Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
4: Juli sampai dengan September 2026. Perumbulok akan menyalurkan bantuan pangan di 4 kabupaten di bawah Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mapi. Dan satu di kabupaten di bawah Papua Pegunungan, yaitu Kabupaten Yahukimo.
3: Penyaluran bantuan pangan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan dan stabilitas pangan. Sementara itu, Bupati Merauke Yosep Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, namun juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
5: Jadi karena apa? Stabilitas itu perlu dijaga. Pertama itu karena untuk menjaga inflasi daerah. Tapi ada bahan pokok yang terlalu mahal, itu kemudian menyebabkan keluarga tidak mampu. Yang kedua, antisipasi juga terjadinya di kolom sosial. Itu yang

0: total memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyaluran kelas dokter pemerintah untuk seluruh wilayah Kabupaten Merauke.
1: Yosep Gebse mengatakan stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Ia menegaskan bantuan pangan harus diberikan kepada keluarga yang memang membutuhkan intervensi pemerintah. Sementara masyarakat yang sudah mampu dan mandiri secara ekonomi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Dwi Junior Tim melaporkan.
2: Polsek Muting Polres Merauke menemukan tempat produksi minuman keras ilegal jenis sopi saat patroli di Kampung Ngayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Lokasi produksi ditemukan di belakang SMP Negeri 1 Ulilin. Kapolsek Muting Ibtu Melkianus Bunga memimpin langsung patroli bersama 3 personil. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan satu drum warna biru berisi sekitar 200 liter bahan fermentasi, satu dandang untuk memasak, dan sekitar 20 meter pipa hitam untuk proses penyulingan. Petugas juga mengamankan 2 gen biru sebagai wadah penampungan dan 2 jerigen putih berisi sopi dengan total sekitar 7 liter. 2 orang diduga pemilik rumah produksi berinisial YS dan YN telah diamankan ke Mapolsek Muting untuk pemeriksaan. Kapolsek Muting menyatakan penemuan ini bagian dari upaya mencegah dan memberantas produksi minuman keras ilegal. Polisi akan terus melakukan patroli dan penindakan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi aman, tertib, dan juga terkendali. Berita terakhir, tim Opsdal Elang Rawa Satuan Reserse Kriminal Polres Mapi menemukan lokasi yang diduga menjadi tempat produksi minuman keras tradisional jenis kaki anjing saat melakukan penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kota Kepi pada Jumat 22 Agustus kemarin. Penemuan tersebut berawal ketika personil tim Elang Rawa melakukan penyelidikan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan maraknya kasus curanmor. Saat berada di Jalan Saham Kepi, petugas menemukan aktivitas yang diduga merupakan proses pembuatan minuman keras tradisional. Kasat Reskrim Polres Mapi, Ibtu Tri Pamungkas mengatakan temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas untuk mengetahui pemilik maupun pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi minuman keras tersebut. Dari lokasi tersebut, personil kepolisian mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi minuman keras, termasuk alat-alat yang diduga digunakan untuk proses penyulingan. Selanjutnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Mapi berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut Ibtu Tri, para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas kepolisian langsung melarikan diri ke arah hutan di sekitar lokasi. Petugas sempat melakukan pengejaran terhadap para pelaku, namun kondisi lokasi yang gelap menyulitkan proses pengejaran. Polres Mapi menegaskan akan terus meningkatkan kegiatan penegakan hukum dan penyelidikan terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Masyarakat juga diimbau memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Pendengar, sekian Lintas Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Saya Nici Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
1: Nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
7: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah 4 hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Market RW.
6: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Air adalah sumber kehidupan.
1: Air juga sebagai sumber malapetaka,
0: musibah banjir,
1: tanah longsor,
0: dan wabah penyakit.
1: Air harus terjaga,
0: tetap bersih dan tak tercemar.
1: Air yang jernih dan bening
0: belum tentu sehat.
1: Air yang sehat itu
0: air yang tidak berbau,
1: air yang tidak berwarna,
0: dan air yang harus direbus sampai suhu 100 derajat Celcius.
1: Minumlah air yang sehat
0: agar tubuh kita tetap sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ih, ramah sekali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Namanya juga kebun binatang, tempat wisata, jadi banyak yang datang.
0: Kak Deci, lihat di sana. Ada rusa, badak, komodo. Ada burung beo sama burung merak. Lucu-lucu ya.
1: Indonesia kan sangat kaya akan flora dan fauna yang tersebar di daerah-daerah.
0: Jadi kalau kita suka menebang pohon atau bakar hutan sembarangan, kasihan dong semua hewan-hewan itu tidak ada tempat tinggalnya ya, Kak.
1: Benar, makanya dari sekarang Ica, Kak Deci harus saling mengingatkan teman-teman, Papa, Mama, Om, Tante untuk selalu peduli terhadap kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi, generasi mereka tidak akan punah.
0: Oke, Kak.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
4: Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Komisi 3 DPR mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar aktor utama di balik kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dinilai harus menjangkau pihak yang mengendalikan sekaligus memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kita ke informasi luar negeri, Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Melbourne, Australia. Para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan.

0: Dari dunia olahraga, Kota Pontianak bersiap jadi tuan rumah dari ajang bulu tangkis internasional Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang akan digelar pada 25 hingga 30 Agustus di 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penambahan helikopter dan alat berat dalam mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Rian Apridani melaporkan selengkapnya.
1: Areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan, akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu, ya. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waktu morning tambahan, kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator, ya, 20 biji. Kita punya ekskavator, bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapal di tanggal 26 atau 28
1: mendarat,
3: berangkat dari Jakarta.
1: Ya, kita akan segera kirim, ya.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Liru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Liru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
1: Kau butuh berapa? Kalau berapa titik yang kau mau
4: sumur, kalau dia seiring dengan sumur, Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500, Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500
4: cukup,
1: butuh
4: 500 cukup, Pak.
1: Cukup,
4: Pak.
1: Ya, okay. 500. Segera kirim, ya.
4: Ya, Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Rian Apridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke informasi yang juga masih terkait dengan Karhutla. Kali ini kebakaran hutan, lahan, dan lahan atau Karhutla di Pangkal Pinang juga meningkat. Pemadam kebakaran bahkan mencatat ada 80 lahan dan 5 rumah saat ini dilaporkan dalam kondisi terbakar. Ahmad Dwi Cahyo menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026 tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini kan memang luar biasa, terjadinya karhutla. Kepada pemadam kebakaran, baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Polda Kepulauan Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indah Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan, tapi pada saat pembukaan lahan jangan dibakar, ditumpukan. Jadi namanya limbah ditumbukkan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, sambil proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan dan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
5: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, mengatakan penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
6: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
4: Selain mengantisipasi karhutla, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan ikan. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta inteks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah ikan memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutla selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melaporkan ada 948 kasus demam berdarah yang terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. Agak jauh bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini.
8: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, hingga kini jumlah penderita penyakit demam berdarah, dengue, DBD mencapai 900 lebih. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Yai Sarwawan kepada RRI membeberkan wilayah tertinggi kasus DBD yakni Kota Palangkaraya dan Lamandau.
7: Ada peningkatan dengan adanya iklim yang panas ini. 948 kasus dari Januari sampai sekarang ini. Yang paling tinggi Kota Palangkaraya dengan total kasus 202. Yang keduanya itu adalah Kotim ya, Tim 181. Nah, terus yang ketiga itu Lamandau 151.
8: Yaisar mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan melakukan 3M plus, terutama dengan memastikan tidak ada tempat yang dapat menjadi lokasi berkembang biaknya nyamuk, dengan menjaga kebersihan lingkungan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
7: Yang pertama itu adalah kita sarankan ke kabupaten kota menyiagakan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit demam berdarah, mengaktifkan jumantik, juru pemantau jetik lah, juru pemantau jetik yang posisi tugasnya itu adalah untuk memantau secara langsung jentik yang ada di lingkungannya.
8: Sementara itu, DBD di Kabupaten Kota Waringin Barat menunjukkan tren peningkatan. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat mencatat dalam satu bulan ada 83 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, dengan Kecamatan Arut Selatan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Arut Selatan mencatat 51 kasus, disusul Kumai 15 kasus, Kota Waringin Lama 8 kasus, Pangkalan Banteng 7 kasus, Pangkalan Lada 2 kasus, sementara Arut Utara belum diketemukan kasus demam berdarah. Kepala Puskesmas Kumai, Misran, menyebut pihaknya bersama Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah wilayah sebagai upaya mencegah penyebaran DBD, terutama di tengah musim kemarau.
9: Melakukan tindakan, karena dari hasil penyelidikan epidemiologinya, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan fogging, karena ditemukan beberapa tanda atau hasil dari pemeriksaan epidemiologi yang itu harus kita laksanakan yang lebih bagus lah.
8: Langkah ini ditambahkan Kepala Puskesmas Kumai Misran dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penularan DBD. Fogging menyasar lingkungan yang dinilai berisiko menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti pembawa virus dengue. Kejaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara kasus demam berdarah yang dilaporkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat saat ini diminta aktif bisa memberantas sarang nyamuk. Rahmawati Tane menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat.
0: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
2: Memang di dua bulan terakhir ini ada penetapan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari dinas kesehatan itu dinyatakan KLB di bulan Juni. Karena memang penetapan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap dua bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak.
0: Peningkatan kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB, bersama Puskesmas memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan nyamuk penular DBD. Kabid Bidang Penanggulangan Penyakit Menular, Dinkes P2KB, Hardianto mengatakan, kasus DBD ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk 3 kecamatan di wilayah Kepulauan, yaitu Batu Daka, Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Fogging telah dilakukan di desa-desa yang terdampak sebagai salah satu langkah penanganan terhadap keberadaan nyamuk dewasa.
1: Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
0: Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di lingkaran rumah maupun sekitar tempat tinggal masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan 3M plus dengan rutin, menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air hujan. Rahmawati Tane, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Keahlian DPR menyempurnakan rancangan undang-undang tentang pengelolaan air minum dan sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Lengkapnya akan disampaikan Eliana Sahra berikut ini.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
2: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
1: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
3: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Ratna Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer.
2: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
1: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan turun transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
1: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
3: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
1: Heping Garuda Indonesia dengan
2: China. Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
1: Ini paling lambat 2020.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita akan kerjasama di dalam

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semuanya melalui www.rri.co.id dan media sosial yang kami verifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari libur ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

ya pendengar di suasana pagi hari ini dan tentunya di edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 dan tentunya di hari libur ini ya. Sebagian dari Anda yang tentu off dengan rutinitas di tempat kerja dan lagi sedang menikmati waktu kumpul bersama dengan keluarga ataupun juga

keluarga ataupun untuk diri sendiri berjalan dengan lancar. Untuk Anda maksimalkan waktu liburnya hari ini ya, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Dan besok kembali beraktivitas lagi ya.

nasional, nasional dan juga regional ya. Pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mengupdatekan beberapa informasi di Nusantara.

bahkan 700 tabung oksigen. Ya, dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan pagi hari ini, bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan juga lahan karhutla. Di Provinsi Riau, pemerintah daerah memperkirakan membutuhkan sekitar 500 tabung oksigen. Kapolda Riau Heri Heriawan mengatakan bahwa pemerintah daerah dan aparat telah menyiapkan posko kesehatan di sejumlah wilayah terdampak. Oksigen juga disediakan di kantor kepolisian dan kelurahan untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak kabut asap. Hari menyebut bahwa saat ini sekitar 30 tabung oksigen tersedia di wilayah Kromutan. Dan pemerintah Provinsi Riau sebelumnya juga telah menyiapkan tambahan 50 tabung. Namun kebutuhan diperkirakan lebih besar, perlu bisa 500. Ya, ini keterangan yang disampaikan oleh Heri saat ditanya Presiden mengenai kebutuhan oksigen saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Pekanbaru pada Senin kemarin tanggal 24 Agustus 2026. Selain masyarakat, kebutuhan oksigen yang diperuntukkan bagi petugas pemadam kebakaran yang bekerja di sekitar lokasi kebakaran, dan untuk masyarakat bisa datang mendapatkan oksigen. Ya, keterangan ini disampaikan oleh Heri, dan juga Presiden kemudian meminta agar kebutuhan tersebut segera untuk dipenuhi. Segera kirim 500. Keterangan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan penanganan dampak kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah selain melakukan pemadaman karhutla. Pemerintah juga membagikan masker dan menyiapkan posko kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap. Di kesempatan itu juga, Kapolda Riau melaporkan satu anggota Mangala Agni meninggal dunia pada tahun ini. Heri menjelaskan penyebabnya adalah kehabisan oksigen saat menjalankan tugas pemadaman. Presiden kemudian meminta perlindungan terhadap masyarakat dan petugas. Ini menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di Riau. Kalau perlu, oksigen itu ditambah lagi jadi 700 dan segera dikirim. Ya, ini pernyataan yang tentunya disampaikan ya oleh Presiden Prabowo Subianto menanggapi dampak asap karhutla di Riau, yang mana Presiden sampaikan akan tambahkan 700 tabung oksigen, yang juga sekaligus dilaporkan oleh Kapolda Riau Heri Heriawan terkait dengan kondisi di Riau sendiri. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Dari dampak asap karhutla Riau, kita ke Kalimantan, yang mana juga karhutla Kalimantan meluas. Sekjen PKS minta keselamatan warga diprioritaskan. Ya, akan Anda updatekan untuk pagi hari ini, rangkaian Merauke pagi ini.

Ya, informasinya akan Anda update-kan selengkapnya ya, pendengar. Setelah kita dengarkan dulu dua singles yang sudah disiapkan di playlist pagi hari ini. Untuk rangkaian Merauke pagi ini, Anda yang berada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan Sota, melalui pemancar relay RRI di tempat Anda, tentunya pagi hari ini juga Anda sedang mengupdatekan berbagai informasi hiburan yang kami hadirkan di frekuensi radio terestrial kami FM 94,8 MHz.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta tinggal orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

Ya, informasi yang berkaitan dengan karhutla di Kalimantan meluas, Sekjen PKS minta keselamatan warga diprioritaskan. Informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Khalid meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan persoalan asap, tapi juga berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, satwa, dan penegakan hukum. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Khalid pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin, yang kita hadapi bukan hanya lahan yang terbakar, tetapi juga warga yang mana kesehatannya terancam. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak awal. Khalid meminta Kementerian Kesehatan, BNPB, dan BPBD di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kabut asap. Fasilitas kesehatan juga perlu memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan, dan masker bagi masyarakat terdampak. Ia menilai respon kesehatan tidak boleh menunggu jumlah korban meningkat akibat memburuknya kualitas udara. Pemerintah perlu menerapkan langkah preventif untuk melindungi balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan rentan. Selain keselamatan warga, Khalid juga menyoroti dampak karhutla terhadap ekosistem dan satwa liar di wilayah terdampak. Ia menyebut temuan satwa yang mati terbakar di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, menunjukkan besarnya kerusakan ekologis akibat kebakaran. Khalid juga meminta meminta Kementerian Kehutanan dan juga BKSDA memperkuat pemetaan kawasan rawan serta jalur penyelamatan satwa selama masa darurat. Kapasitas tim evakuasi satwa perlu juga ditingkatkan agar perlindungan biodiversitas menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Di sisi lain, Khalid juga meminta agar aparat penegak hukum memastikan penanganan karhutla dilakukan secara konsisten dan juga menyeluruh. Ia juga mengapresiasi penetapan sejumlah tersangka dalam kasus pembakaran lahan, namun meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Menurutnya, apabila pembakaran dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, aparat ini perlu menelusuri pihak yang terlibat. Penegakan hukum juga harus menyasar koperasi atau pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam pembakaran lahan. Ya, Khalid juga meminta Polri untuk melanjutkan penyidikan berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan. Ia juga mendorong Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan instrumen administratif secara efektif apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan konsesi. Ia menilai penegakan hukum yang tegas dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla. Menurutnya, kebakaran akan terus berulang apabila biaya melakukan pembakaran lebih rendah dibandingkan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pelaku.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

45 menit dari pukul 8 untuk pagi hari ini. Beberapa informasi berikutnya lagi untuk Anda update-kan ya pendengar. Jelang pukul 9 pagi, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Anda yang mungkin baru saja bergabung di frekuensi Pro 1 RRI Merauke pagi hari ini, mudah-mudahan Anda bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentunya selamat menikmati liburan Anda di hari ini ya. Ya, kita ke informasi berikutnya lagi berkaitan dengan ribuan warga Bendera Meriah Aceh ikuti apel kebangsaan Indonesia Damai. Selengkapnya juga di update-kan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id. Ya, ribuan masyarakat Kabupaten Bendera Meriah Aceh mengikuti apel kebangsaan Indonesia Damai yang digelar pemerintah setempat. Hal ini sebagai bentuk penegasan kesetiaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya. Bupati Bendera Meriah Tagore Abu Bakar mengatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan di daerah tersebut saat ini bukan lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, melainkan melalui upaya menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, dan juga semangat gotong royong. Ya, apel kebangsaan Indonesia Damai Iya, apel kebangsaan Indonesia Damai mengusung temanya adalah bersatu dalam kebinekaan, menjaga persatuan.

dan benar meriah. Tagore menegaskan keberagaman suku, bahasa, adat, dan agama merupakan kenyataan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia yang berada di bawah naungan merah putih. Karena itu, ia mengimbau masyarakat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga kedamaian di Tanah Gayo, dataran tinggi Aceh, guna untuk membangun daerah yang tentu maju, sejahtera, dan juga bermartabat. Menurut Tagore, sejarah Radio Rimba Raya sebagai simbol perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di mata dunia juga penting untuk terus diingat. Demikian pula sejarah Rejelinge yang harus diwariskan kepada generasi muda sebagai sumber inspirasi. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Tagore bahwa merah putih tidak cukup hanya kita kibarkan di tiang bendera, tetapi harus selalu berkibar di hati dan tercermin dalam setiap pengabdian kita kepada daerah dan bangsa. Sementara itu, Komandan Korem dan Rem 011 di Lawangsa, Brigjen TNI Ali Imran, yang mana mengajak generasi penerus agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memicu perpecahan bangsa.

Iya, Ali Imran juga meminta masyarakat untuk mempedomani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan tersebut penting sebagai bagian dari upaya untuk membentengi kedaulatan NKRI dari berbagai bentuk ancaman. Dan mari kita berkontribusi nyata dengan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan positif lewat pendidikan, integritas, dan karya di era modern.

program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL bernama Sesama, singkatan dari ya Sesama, yang merupakan singkatan dari seragam sekolah untuk semua. Ya, program ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap akses pendidikan yang inklusif, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah pelosok. Bantuan yang diberikan meliputi seragam sekolah, sepatu, tas, serta berbagai perlengkapan penunjang belajar lainnya. Kepala Sekolah SD Impres

Tapi tetapi juga membawa pesan moral bahwa anak-anak di pelosok tidak dilupakan. Ya, salah satu siswi SMP penerima manfaat Bilha juga menyampaikan sangat bahagia

kita lanjutkan informasinya untuk Anda bahwa salah satu siswi SMP penerima manfaat Milha juga menyampaikan sangat bahagia ya. Ia berharap program sesama tidak berhenti di sekolahnya, tetapi terus berlanjut ke daerah-daerah terpencil lainnya di Papua dan Maluku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.